0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Saatnya kita play lagu pilihan kamu yang udah pada ikutan voting pagi ini. Thank you so much ya, udah bangun pagi buat ikutan voting lagu pilihan kamu. Di Instagram ada Putri Salsabila, terus ada Datul Hoiria juga, Eka Desti Arini, selamat pagi buat kamu. Wisni Setiani 98, terus ada Elfitri Asrul, ada Syifa Rahma juga, Eni Sultan juga, Eni Sultan underscore, terus ada Lio 00, ada dari Mentari, Mentari Maya Rahma, ada Sarah Aulia, Aulia juga udah ikutan gabung, dan yang terakhir ada Fatana dan Nurul Mufliha pada ikutan di lagunya Baby Monster with Hot Sauce. Ini lagu pertama yang bakal kita play di lagu pilihan kamu. Masih ada 3 lagu yang tersisa, ada TXT featuring Jonas Brother, Do It Like That, terus ada It Gitaf 1, dan yang terakhir ada Tulus Teh Hijau. Kamu bisa ikutan voting di WhatsApp 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

Aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu. Hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

Kreatif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berawal dari permainan gambus yang dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah. Hingga kini, cilokak tetap menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat Sasak. Lagu Balek Bembek disajikan dalam bentuk pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui pantun-pantun berbahasa Sasak, seorang wanita meluapkan isi hatinya dengan cara yang sederhana, jujur, dan penuh makna.

ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Balik lagi di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Dan masih di lagu pilihan kamu juga. Ini lagu kedua setelah tadi yang di lagu pertama ada Baby Monster with Hot Sauce. Udah kita play. Kita absen dulu siapa aja yang udah ikutan voting di lagu kedua. Di lagu kedua ada Atika Febrianti, terus juga Nur Halifa, terus ada dari Nur underscore Nura Priyani, terus ada Fasila, selamat pagi buat kamu. Putri Pertiwi juga good morning. Asmiarti Yunika Adila, dan yang terakhir ada Nesa Musa. Pada ikutan di lagunya Idgitaf yang judulnya Satu. Terus ada dua lagu yang tersisa nih. Jadi antara Tulus atau juga TXT featuring Jonas Brother yang bakal kita play di lagu pilihan kamu yang terakhir nanti. Kamu langsung voting aja di WhatsApp 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Lagu terakhir, lagu pilihan kamu, teman Pro 2, ada yang bisa menebak kira-kira di lagu terakhir ini kita bakal play lagunya siapa? Tebak-tebakan aja dulu, tapi kita absen yang sudah ikutan voting di Instagram. Di Instagram ada Anissa Yurisiana, terus ada juga dari Mutia Melati, ada Joshua, terus juga selamat pagi buat Arinia 25, terus ada Musdalifa Ainun juga, Dian ada juga, terus ada dari Suyasa Winariana, terus Erika, selamat pagi buat kamu Yanisa. Ya ampun Yanisa, thank you udah bangun pagi buat ikutan voting. Ada Anjaryani Rahayu juga, dan yang terakhir ada Siti Nurhamza. Pada ikutan di lagunya Tulus, Teh Hijau. Kita akan play, tapi yang udah ikutan voting di lagunya TXT juga ada teman Pro 2. Kita sapa aja, ada Dita Syahrani, terus ada Yandi Agus, dan juga Aldona Laura. Thank you udah ikutan voting, meskipun mungkin lagu kamu gak kita play, tapi tenang aja karena lagu pilihan kamu selalu ada setiap hari di Spada dari jam 7 sampai jam 9. Untuk hari ini kita tutup lagu pilihan kamu dengan Teh Hijau dari Tulus.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Terbaik.

We'll be right back.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Di jam 9 seperti biasa ada bisik bincang asik, dan di setiap hari Jumat kita ngebahas tentang lingkungan, teman Pro 2. Nah, kali ini tema kita adalah menjaga mangrove dan sungai. Ini sama dengan menjaga masa depan Sulawesi Selatan. Yes, kita tahu kalau di Sulawesi Selatan itu banyak banget laut yang pastinya menjadi daya tarik juga untuk sektor pariwisata di dunia. Banyak yang datang ke Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan juga. Dan itulah tugas kita sebagai anak muda untuk tetap menjaga lingkungan, karena Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH juga lewat kalender agenda tematik tahun 2026-nya menetapkan untuk periode Juli sampai September ini sebagai kuartal ketiga dengan tema besar perlindungan ekosistem dan udara. Nah, di kuartal ini teman Pro 2 ada dua momentum penting yang jatuh berdekatan, yaitu Hari Mangrove Sedunia itu nanti di tanggal 26 Juli dan sehari setelahnya di tanggal 27 Juli itu diperingati sebagai Hari Sungai Sedunia. Jadi bukan hanya sekedar hari boyfriend, hari girlfriend, hari Valentine yang kamu rayakan, tapi ada loh Hari Mangrove dan Hari Sungai Sedunia. Gimana cara merayakan Hari Sungai Sedunia? Sama-sama kita mandi di sungai. Enggak begitu, kita jaga kebersihan sungai dan juga laut gitu. Dan kenapa sebenarnya dua hal ini penting untuk kita di khususnya di Sulawesi Selatan? Karena ya kita tahu kalau ini adalah daerah yang memang punya garis pantai panjang sekaligus dialiri banyak sungai besar, mulai dari Sungai Jeneberang di Makassar dan Goa sampai berbagai sungai lain yang jadi urat nadi kehidupan warga di pesisir dan juga pedalaman. Nah, untuk mangrove sendiri ini juga punya peran yang luar biasa, dan selain jadi rumah untuk berbagai biota laut seperti ikan, udang dan juga kepiting, pastinya ini menjadi sumber penghidupan nelayan. Nah, untuk akar-akar mangrove ini juga berfungsi sebagai benteng alami yang menahan abrasi pantai dan meredam dampak gelombang, termasuk juga potensi tsunami kecil. Nah, selain mangrove, kalau untuk sungai ini juga punya fungsi yang tidak kalah krusial, mulai dari sumber air baku, terus juga sebagai sarana transportasi warga di berbagai daerah, sampai penopang aktivitas pertanian dan perikanan air tawar. Tapi sayang banget sebenarnya di banyak tempat kondisi sungai kita itu masih sering menghadapi tantangan, mulai dari sampah yang menumpuk, sedimentasi, sampai alih fungsi lahan di sekitar daerah aliran sungai yang bikin resiko banjir jadi semakin tinggi. Jadi mungkin nanti kita bakal ngebahas juga beberapa rangkaian besar yang bakal dilaksanakan di bulan Juli nantinya. Tapi sebelum itu ternyata di bulan Juni Kementerian Lingkungan Hidup sudah meluncurkan Gerakan Indonesia Asri, singkatan dari Aman, Sehat, Resik, dan Indah, dengan semangat kampanye yaitu saatnya beraksi untuk iklim. Dan gerakan ini mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari pelajar, komunitas lingkungan, sampai instansi pemerintah dan juga swasta, untuk sama-sama mengambil peran nyata sekecil apapun gitu. Jadi buat kamu yang mungkin rumahnya ada di dekat sungai atau mungkin danau atau mungkin laut, nanti di hari sungai kita sama-sama merayakan hari sungai dan hari mangrove. Masih ingat gak sih teman Prodo di umur berapa kamu mulai mandi di sungai? Kamu bisa sharing ke kita, atau kalau mungkin di sekitaran kamu, dekat sama sungai apa dan seperti apa kondisinya, apakah jernih airnya, bisa dipakai untuk berenang? Karena kita waktu kecil dulu kan bisa dipakai berenang sungainya tuh rata-rata, tapi mungkin karena semakin kesini semakin banyak sampah menumpuk, akhirnya sungai yang dulu kita bisa berenang di situ sekarang sudah dilihat-lihati mami karena banyak sampah di situ. Boleh di-sharing ke Naura di WhatsApp 08 11 410 968, atau boleh juga di Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh, kamu tinggal masuk aja komen-komen di kolom komentar.

Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Malik and Essentials, teman Pro 2, kita bikin romantis. Lebih romantis lagi kalau kamu bisa menjaga lingkungan kamu. Romantisasi bukan hanya sama pasangan aja, tapi kamu harus melakukan romantisasi sama bumi kamu, termasuk juga di tempat tinggal kita di kota Makassar tercinta, di Sulawesi Selatan, dengan cara menjaga sungai dan juga menjaga lingkungan. Nah, salah satu hal kecil yang bisa kamu lakukan mulai dari sekarang sebagai bentuk cinta kamu terhadap lingkungan adalah tidak membuang sampah ke sungai atau ke saluran air. Ini kalau mungkin kalau yang di kota-kota besar enggak ada di sungai yang nah dapatkan, tapi itu dia tadi kadang kita buang sampah sembarangan. Nah, nanti kalau pas hujan sampah kita yang ada di jalan itu biasanya masuk di saluran air, di gorong-gorong, itu yang bikin banjir, teman Pro 2. Dan selain itu juga kamu bisa ikut kegiatan penanaman mangrove yang biasanya itu digelar komunitas lingkungan di kawasan pesisir. Sampai bahkan untuk sekedar lebih peduli sama kebersihan lingkungan sekitar rumah masing-masing, itu juga termasuk langkah kecil yang bisa menyelamatkan bumi. Dan hal-hal kecil ini kalau dilakukan sama-sama pasti dampaknya bisa besar untuk menjaga ekosistem pesisir dan juga sungai kita tetap lestari. Itu dia teman Pro 2 untuk hari ini, dan pastinya lakukan yang terbaik, apalagi menjelang nanti hari peringatan mangrove sedunia dan hari sungai sedunia di akhir bulan ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat ya untuk kita semua sebagai anak muda, kalau menjaga lingkungan itu bukan hanya sekedar tugas untuk pemerintah atau komunitas tertentu, tapi tanggung jawab kita bersama sebagai warga Sulawesi Selatan. Dan pastinya untuk pada hari ini harus udahan dulu, Nora juga harus pamit dulu, tapi kita bakal sambung lagi kok nanti di Pro 2 Hitlist sampai jam 11 siang. Dan jangan lupa dengerin terus pada setiap hari, jamnya selalu sama, jam 6 sampai jam 10 di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, atau bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI-nya di App Store atau di Play Store HP kamu, dan follow sosial media kita juga, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2Makassar. Nora pamit dulu, lagu terakhir, this is Baby Monster, we go up.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terbaik.

0: 2.
1: Wasniu Impro 2. Impro 2.
2: 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Info Pro 2 di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah bareng sama Naura, teman Pro 2. Ada 3 informasi yang udah kita siapin buat kamu dari rri.co.id. Satu informasi lokal, nasional, dan satu informasi dari dunia olahraga. Langsung aja kita ke informasi yang pertama, datang dari tim penggerak atau TPPKK Kota Makassar yang menerima kunjungan study tour dari sejumlah TPPKK tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di gedung TPPKK Kota Makassar Kamis 9 Juli 2026 kemarin. Dan kunjungan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK Nasional ke 54 yang tahun ini dipusatkan di Kota Makassar. Studi tersebut diikuti rombongan TPPKK Provinsi Kalimantan Timur, Kota Pamatang Siantar, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Toraja Utara. Kehadiran para peserta bertujuan untuk mempelajari berbagai program unggulan, inovasi, serta tata kelola organisasi yang telah ditetapkan atau diterapkan oleh TPPKK Kota Makassar. Untuk informasi lebih lengkap lagi bisa kamu baca di rri.co.id.
0: Intro 2.
1: Wasniu Intro 2. Intro 2.
2: Kita beralih ke berita lainnya, teman Pro 2. Kali ini datang dari Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang mendorong pengembangan film sejarah Indonesia agar mampu tampil di festival perfilman nasional maupun internasional. Menurutnya, karya film sejarah dapat menjadi presentasi perjalanan bangsa sekaligus juga memperkuat identitas budaya Indonesia di mata dunia. Ia juga menyampaikan, memasuki usia kemerdekaan ke-81, Indonesia perlu menghasilkan karya perfilman yang mengangkat nilai sejarah. Ia menilai film sejarah memiliki peran penting dalam memperkenalkan kisah perjuangan bangsa kepada masyarakat luas. Lebih lanjut lagi, pemerintah mendorong pemanfaatan berbagai platform pemutaran dapat memperluas jangkauan film sejarah kepada masyarakat di berbagai daerah, di mana langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat pemaknaan kemerdekaan Indonesia melalui karya perfilman. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi, teman Pro 2, bisa kamu baca di rri.co.id. Informasi terakhir datang dari dunia olahraga, ada padel Indonesia yang mencatat sejarah baru dengan menjadi

0: Pembukaan turnamen dihadiri Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman dan hadir juga Ketua Umum PB Padel Indonesia Gali Dimuntur Kartasasmita dan juga hadir pemilik Rana Grounds Trisalda Paulus. Dan selain itu juga sebelum memasuki babak utama, penyelenggara telah menggelar pertandingan kualifikasi sejak 7 Juli 2026 lalu, di mana atlet dari berbagai negara bersaing memperebutkan tiket menuju babak utama sekaligus mengumpulkan poin peringkat internasional. Untuk informasi lebih lengkap lagi bisa kamu baca di rri.co.id atau update terus informasi kamu di Info Pro 2 setiap hari hanya di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.
1: What's new in Pro 2? What's new?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu di Pro 2 Hitlist. Teruntuk Mia dari Nu, ini tadi requestan dari Ade Elvianti. Thank you so much udah ikutan di request-request lagu. Dan yang lain masih boleh ikutan banget di Indonesia atau mancanegara. Langsung aja kasih tahu aku penyanyinya siapa, judulnya apa, biar kita langsung masukin di playlist Pro 2 Hitlist hari ini. Masih dari Instagram ada Irma Yunita minta diputarin lagunya Niki Lalalas You. Oke, kita masukin juga. Terus satu lagi deh dari Nur Hikmah Ramadhani, katanya lagi dengar Kak Pro 2 Makassar on the way Maros Kakak, sambil boleh dong request lagunya Adikara yang judulnya Primadona. Salam buat teman Pro 2 aja. Thank you buat Nur Hikmah. Kita masukin juga, nanti kita sama-sama dengerin primadonanya Adikara, tapi kita dengerin dulu dari Irma tadi, Niki with La La Loves You.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan Isan menemani kalian semua untuk edisi hari ini, teman Pro 2. Tadi udah ada Unmesh ya, dengan egonya sudah menemani kalian semua untuk edisi hari ini. Dan di Pro 2 Hitlist kita bakalan mulai dulu untuk kalian semua bisa pilih lagu yang kamu suka di 08 11 4 10 968, atau di RRI Unscored Pro 2 Makassar lewat DM Instagram kita, atau kamu bisa langsung aja gabung lewat RRI Digital yang udah pada download di App Store ataupun di Play Store kamu ya, teman Pro 2 ya. Dan di sana akan menemani kalian semua nih sampai dengan jam 4 sore, dan kita akan mulai satu jam pertama dengan lagu yang kamu suka, sama kayak Taufik yang pengen dengerin lagunya Olivia Dean with So Easy to Fall in Love. Kita bakal dengerin bersama.

0: Dek, Dek, ngapain? Ih, tas ini lucu banget, cantik. Kamu yang buat ya?
1: Iya, Kak. Ini lagi handle pesanan temen, Kak.
0: Loh, Dek, kenapa kamu nggak buka usaha aja? Promosiin, Dek, dagangan kamu di media sosial. Bagus loh.
1: Nggak, Kak. Malu. Masih kecil-kecilan kok, Kak.
0: Nggak apa-apa, Dek. Berani aja dulu. Asalkan kamu niat dan konsisten, pasti bisa. Kesuksesan kan dimulai dari langkah yang kecil. Sini, kakak bantu promosiin dagangan kamu.

Baik, kayak di Teman Pro 2 kita akan lanjut lagi, akan putarin lagunya Gurun Hujan dari Jisulusi yang sudah dipilih sama Rara. Thank you banget Rara yang lagi ada di jalan sudah pilih lagunya Gurun Hujan dari Jisulusi. Terus aku mau ke Kakak Irma juga yang pengen dengerin lagunya Mahal Ini, yang buru-buru ya, buru-buru banget juga ya, udah kirim lagunya dari tadi gitu Teman Pro 2. Tapi baru akan aku puterin Teman Pro 2 untuk hari ini. Kalau gitu kita dengarkan deh sama-sama langsung aja, ini dia Gurun Hujan by Jisulusi.

pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas. Bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke, teman berdua, karena udah hampir jam 12 dan kita bakalan menuju ke Ngulik ya di hari Jumat ini tanggal 10 Juli 2026. Kamu tetap di sini aja ya di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, karena saya bakalan balik lagi untuk kasih kamu apa sih yang bakalan kita bahas untuk edisi hari ini. So in 96.4 FM Pro 2 RRI Makassar, sate siang with Ihsan.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Baiklah, 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar yang mau stay tune. Untuk hari ini kita bakalan bahas tentang ngulik ya teman Pro 2 ya. Di ngulik ini kita akan ngebahas tentang gerakan persatuan PKK 54 yang ke-54 dalam hari ulang tahun Dewan Kerajinan Nasional dan juga ke-46 tahun Dekranasda tahun 2026 ini dipusatkan di Klaro Hotel Makassar nih teman Pradu kemarin. Dan katanya mengabarkan kalau misalnya banyak hal yang sangat membanggakan dari Sulawesi Selatan untuk menampilkan produk-produk UMKM terbaik dan juga diperingati lah untuk kemarin teman Pradu. Dan kegiatan ini bukan cuman sebuah pameran biasa gitu ya, tetapi menjadi salah satu panggung yang besar bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan karya terbaiknya kepada tamu di seluruh Indonesia. Nah, ini untuk kalian semua nih teman Pro 2 ya, pameran UMKM yang tahun ini diikuti oleh sekitar 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Setiap daerah membawa produk unggulan yang telah melewati proses seleksi yang cukup ketat. Yang artinya produk yang hadir bukan sekedar produk pilihan, tetapi benar-benar wakili kualitas terbaik dari masing-masing daerah di teman Pro 2. Wow. Dan Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Selatan, Ibu Naomi Oktariana, menjelaskan bahwa sebelum tampil di pameran, seluruh produk telah melalui proses kurasi mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi. Tujuannya tentu untuk menghasilkan dan memastikan bahwa produk yang dipamerkan benar-benar layak dan bersaing di pasar yang lebih luas ya teman Pro 2. Dan hal ini menjadi bukti juga bahwa kalau misalnya UMKM Sulawesi Selatan terus berbenah agar mampu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi.

apa sih yang paling menjadi ciri khas daerah tempat tinggal kamu nih, di Makassar kah, mungkin di Maros kah, di Goa kah, teman berdua? Apakah makanan tradisional atau kopi lokal atau kerajinan tangan lokal, kain tenun, justru produk olahan hasil pertanian kah yang lebih menonjol? Nah, ini kamu bisa kasih tahu kita ya, teman berdua, ya, supaya kita nanti bisa ngulik bareng dengan kamu. Nah, teman berdua, keberhasilan sebuah produk bukan hanya ditentukan oleh rasa atau kualitas bahan bakunya saja, tapi konsumen juga harus mendapatkan perhatian dalam aspek keamanan, legalitas, hingga kemasan nih, teman berdua ya. Dan karena itulah proses kurasi menjadi sangat penting. Menurut Ibu Naomi Oktariana, proses kurasi tersebut dilakukan dengan memperhatikan beberapa indikator utama. Label halal, izin BPOM ya, masa kadaluarsa, cita rasa, kemasan produk, serta kualitas secara keseluruhan gitu. Dan semua aspek tersebut menjadi syarat agar produk mampu diterima oleh pasar yang lebih luas nih. Kurasi juga merupakan hasil sinergi antara pemerintah Provinsi Selatan dengan berbagai pihak dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM. Dan melalui pembinaan yang berkelanjutan, pelaku usaha mendapatkan pendampingan dan meningkatkan kualitas produknya. Dan produk yang memiliki kualitas baik akan lebih mudah untuk masuk ke supermarket, pusat oleh-oleh, hingga platform digital. Kan semuanya ada gunanya nih, teman produk, kalau memang kita pengen belajar dan betul-betul tekun dalam mendirikan atau memajukan UMKM kita.

Nah teman Pro2 masih bareng Ihsan untuk menemani kalian semua di ngulik edisi hari ini ya. Nah untuk pelaku UMKM yang sedang mungkin lagi mendengarkan kita gitu ya, ada beberapa hal yang patut diperhatikan nih, kayak memastikan produk memiliki legalitas yang lengkap, perhatikan desain kemasan agar menarik, juga konsistensi kualitas, memanfaatkan media digital untuk promosi, dan tidak kalah penting adalah terus berinovasi karena pasar selalu berubah.

0: tembok kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Continue with God of Music, teman Pradu, dan menemani kalian semua untuk edisi siang hari ini, teman Pradu ya. Aku tahu siapa yang buat playlist ini, pasti Tenggi. Oke deh teman Pradu, aku mau kasih kamu ke informasi dari dunia olahraga. Ada yang pertama, aku langsung bagikan aja teman Pradu ya. Untuk yang pertama ini adalah Grand Finalis Free Fire Nusantara Series atau FFNS 2026 Fall siap digelar di Yogyakarta Minggu 12 Juli nanti. And then katanya ajang ini diselenggarakan bersamaan dengan puncak perayaan ulang tahun ke-9 Free Fire yang bertajuk Pesta 9 Free Fire. Acara tersebut juga akan dilangsungkan di Graha Sabana Pramana Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta. Dan kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi Garena bagi pemain komunitas dan juga penggemar Free Fire di Indonesia. Grand Finalis FFNS 2026 Fall akan mempertemukan 12 tim terbaik dari seluruh Indonesia dan yang lolos melalui rangkaian kualifikasi sejak babak City Qualifier 2026 di Mei ya teman berdua ya. Dan sebanyak 9 tim dari babak play-ins, 3 tim lainnya merupakan peraih podium FFNS 2026 Spring ya. Shadow Esports kembali berstatus juara bertahan dalam perebutan gelar nasional dan Kak Gendra juga menjadi unggulan setelah menjuarai FFNS musim Fall 2026. Dewa United Horus turut bersaing pada Grand Finalis kali ini dan mereka masih memburu gelar pertama sejak kompetisi bergulir di tahun 2024. Wow. Dan persaingan juga diramaikan sejumlah tim komunitas yang tampil menjanjikan. Borneo hilang arah lolos sebagai juara Dana Community Cup 2026. Gokil Johno dari Manado juga turut menunjukkan performa dominan pada babak play-ins dan kehadiran tim komunitas seperti yang diperkirakan membuat persaingan semakin ketat di teman Pradua. Rangkaian perayaan ini juga menghadirkan instalasi lobby pesawat Free Fire di teras Malioboro mulai 3 sampai dengan 12 Juli 2026 dan pengunjung dapat mengikuti aktivitas main barang atau mabar di AI scan player card dan photo box di teman Pro 2. Ih lucu banget ya pakai Free Fire. Oh, Pandora Esports dari Makassar juga akan berlaga nih teman Pro 2. Ada dari Palu juga, Klaten, XOXO Pride, Strange GRT dari Palu, Jingle dari Jambi, MBR Omega dari Jakarta, Kak Gendra dari Depok, Borneo hilang arah dari Banjarbaru, terus ada Gokil Jono dari Manado.

Elang Esport Bangka, ada Petigate Garut, terus juga ada Shadow Esport Jakarta, Dewa United Towers Jakarta, dan juga terakhir Pandora Esport dari Makassar.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Balik lagi teman Pradua, untuk kalian semua yang udah stay di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, aku akan menuju ke informasi selanjutnya dari dunia olahraga. Ini dari Timnas Wushu Indonesia yang berhasil meraih 6 medali pada Fort Taulu World Cup 2026 yang berlangsung di Tiongkok, teman Pradua ya. Hasil ini mengantarkan Indonesia menjadi peringkat keempat klasemen akhir dengan koleksi 1 emas, 4 perak, serta 1 perunggu. Dan tuan rumah Tiongkok menjadi juara umum setelah mengumpulkan 8 medali emas sepanjang kejuaraan berlangsung di teman Pradua. Medali emas Indonesia dipersembahkan oleh Seraf Taro Siregar pada nomor Dao Shu Putra, sedangkan konsisten sepanjang pertandingan berlangsung 4 medali perak diraih oleh Dao Shu Putri, yaitu Eugenia Diva Widodo dan juga Ahmad Gifar Fauzi dari Siang Shu Putra. Dan lalu ada Therese Cahyadi dari Nan Gun Putra dan Dulian Putra, dan Seraf Siregar dan Ahmad Ghazali dan Ahmad Gifari Fauiz. Satu medali perunggu disumbangkan oleh Ahmad Gifari Fauiz dari nomor Jansu Putra, serta beberapa pesaing yang sangat kuat menghadapi atlet terbaik dunia nih teman Pradua. Congratulations buat tim Wushu Indonesia teman Pradua ya, mudah-mudahan bisa terus membanggakan untuk membawa nama harum Indonesia.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
10: Teman terbaik kamu.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Album Mandalika dari Cilokak merupakan bagian dari program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendorong lahirnya produk kreatif unggulan di destinasi super prioritas. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang berakar dari permainan gambus. Salah satu lagunya, Kute Mandalika, menceritakan keindahan pantai Kuta Mandalika dengan pasir putih, perbukitan hijau, dan ombak yang mendunia.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Oke, teman Pro2, karena sekarang udah jam 2-an lewat ya, aku bakal kasih kamu kabar selanjutnya. Ini kabar dari Jennie Blackpink dan juga Tame Impala yang puncaki Billboard Pop Airplay dengan lagu Dracula di teman Pro2. Jadi Blackpink dan juga Tame Impala berhasil memuncaki tangga lagu Billboard Pop Airplay melalui remix kolaborasi Dracula untuk pertama kalinya. Pencapaian tersebut diumumkan oleh Billboard sekaligus menjadi rekan perdana kedua di tangga lagu tersebut di teman Pro2. Billboard menjelaskan Pop Airplay mengukur jumlah pemutaran mingguan pada lagu dan dari stasiun radio top 40 arus utama di seluruh Amerika Serikat. Remix kolaborasi Dracula melesat ke posisi pertama menandai pencapaian terbaik di Jennie dan juga Tame Impala pada kategori tersebut di teman Pro2. Dan selain itu Dracula mencapai posisi tertinggi baru di peringkat ke-8 Billboard Hot 100 pekan ini. Congratulations.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
5: Teman terbaik kamu.

Balik lagi teman berdua, aku mau kasih tau kamu kabar dari Kaseton. Nah, film horor komedi fantasi ramah anak yang menampilkan 4 sahabat kreatif dan periang siap menemani masa liburan sekolah. Ghost Bazaar katanya menawarkan

Indonesia atau LPAI Seto Mulyadi turut mengapresiasi film ini. Dan Kak Seto ini menyebut kalau misalnya Ghost Buzzer mengenalkan genre yang berbeda nih. Dan Kak Seto pun juga setuju jika film ini meraih surat tanda lulus sensor untuk kategori semua umur. Sementara Ko Amirullah, eksekutif produser M8 Picture, berterima kasih kepada Lembaga Sensor Film Republik Indonesia dan juga surat resminya nih teman Pradua. Ghost Buzzer yang tayang di 16 Juli 2026 turut menjanjikan unsur komedi sebagai salah satu kekuatan utama dan humor yang disajikan amat ringan, segar dan mudah dipahami sehingga mampu menciptakan suasana yang menghibur tanpa mengurangi keseruan cerita. Kayaknya kita harus sama-sama nontonin sama ponakan, sama anak tercinta nih teman-teman, supaya tahu gimana sih ceritanya.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, gak.

teman terbaik kamu.

Nah, kabar terakhir teman Perdua dari Perdua Entertainment ini, aku mau kasih tahu kamu kalau misalnya nih teman Perdua ya, industri perfilman Indonesia yang terus menunjukkan perkembangan melalui lahirnya aktor dengan kemampuan akting yang sangat luas dan diakui. Sejumlah aktor tanah air berhasil meraih penghargaan bergengsi di tingkat internasional berkat kualitas aktingnya ya. Seperti kayak Laura Basuki di teman Perdua. Laura Basuki meraih Silver Bear untuk pemeran pendukung terbaik di Berlin 2022 dan penghargaan tersebut diraih berkat penampilannya dalam film Before Now and Then. Ada Marsha Timothy juga nih teman Perdua yang meraih penghargaan Best Actress di Sitges Catalonian International Film Festival 2017 dan penghargaan tersebut diraih berkat perannya dalam film Marlina si Pembunuh dan dalam 4 babak di teman Perdua. Ada Reza Rahardian juga yang pernah meraih Best Actor di Asia Pacific Film Festival di Kamboja dan perannya sebagai Habibi dalam film dari Habibi tersendiri teman Perdua, Rudy Habibi. Dan ada Jota Slim dikenal sebagai aktor Indonesia yang membangun karakter di industri perfilman internasional. Dia juga masuk membintangi film seperti kayak Fast and Furious 6 dan Mortal Kombat. Dan dia pernah menerima penghargaan Best APAN Stars Award di Korea Selatan. Terus ada Lukman Sardi yang pernah meraih aktor terbaik di Malaysia International Film Festival dan memberikan penampilannya dalam film 27 Steps of May. Dian Sastro juga di teman Perdua, Best Actress di Festival Asia Deauville Prancis dan dia juga menerima penghargaan berupa di film internasionalnya yaitu Festival Film Internasional Singapura di teman Perdua. Dan orang-orang ini memang sudah terakui karena karakternya nih teman Perdua juga, kamu bisa tebak harganya berapa gitu ya. Oke deh, abis ini kita bakal login bareng teman Perdua, jadi jangan kemana-mana, tetap stay di 96,8 FM Perdua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, kita akan ke Login alias Lokal Info. Aku akan kasih kamu dulu kabar dari Sidrap ya. Di Kabupaten Sidenreng Rapang sebagai lumbung energi terbarukan nasional semakin kokoh. Dan Bupati Sidrap Syahrudin Al-Rif bersama Direktur Pengembangan Indonesia Timur Kementerian PPN Bappenas RI Ika Retna Wulandari meninjau pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB Sidrap kemarin ini, teman berdua. Kunjungan ini juga menjadi bagian dari agenda kerjasama Bappenas dan untuk melihat langsung proyek strategi nasional yang telah beroperasi dan menjadi percontohan bagi pengembangan energi bersih di Indonesia. Dan keberadaan fasilitas ini membuktikan Sidrap tidak hanya dikenal sebagai lumbung pangan, tetapi juga berperan vital dalam mendukung transisi energi nasional. Dan pemerintah daerah kini menyiapkan pengembangan PLTB baru di wilayah Lawawoi dan Lainungan dengan menambahkan kapasitas sekitar 100 MW. Tak langkah lagi yang diharapkan dapat semakin mengukuhkan Sidrap sebagai pusat utama investasi energi, apalagi energi hijau di Indonesia, melebihi karena kapasitas pembangkit yang sudah berjalan nih, teman berdua. Dan Sidrap buktikan ekonomi maju bersaingan dengan energi bersih dan contoh penting untuk merencanakan pembangunan nasional terkhusus di Indonesia.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

Lanjut lagi teman Perdua, dari pemerintah Kota Makassar yang terus menunjukkan komitmennya dalam merealisasikan pembangunan stadion di Makassar, yaitu Stadion Untia sebagai salah satu proyek strategis daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum. Proses pengadaan konstruksi stadion resmi memasuki tahap pemilihan dan penyedia jasa dengan metode design and build di teman Perdua. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin juga memastikan pembangunan Stadion Untia terus bergerak sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Dan dokumen desain pembangunan stadion, kata dia, telah resmi ditayangkan dalam proses pengadaan saat ini. Pemerintah menunggu penawaran dan juga para peserta tender, yang teman Perdua. Menurutnya proses tender akan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah masa pemasukan penawaran berakhir, pemerintah akan langsung melakukan evaluasi untuk menunjukkan penyedia jasa terbaik, dan proses tersebut terbuka bagi seluruh kontraktor yang memenuhi persyaratan. Ini teman Perdua, wah luar biasa nih kalau bisa sedikit lagi Makassar udah punya.

Oke, teman berdua, untuk kalian sampai masih di 96,8 FM berdua dari Makassar, aku akan lanjut lagi kasih tahu kamu. Kalau di teman berdua ya, BTP PKK Kota Makassar diserbu pengunjung dari produk UMKM Laris Maris di hari pertama HKG di teman berdua. Di TPPKK Kota Makassar menjadi salah satu yang ramai dikunjungi pada hari pertama peringatan Hari Kesatuan Gerak atau PKK Nasional ke-54 yang berlangsung di Klar Hotel Makassar nih. Dan beragam produk unggulan UMKM yang dipamerkan menarik perhatian peserta HKG PKK Kabupaten hingga Kota Provinsi Sulawesi Selatan se-Indonesia. Sebagai tuan rumah penyelenggara HKG PKK Nasional 2026 ini yang ke-54 dan Kota Makassar memiliki daya tarik sendiri bagi para peserta di teman berdua.

Dan itulah tadi informasi-informasi yang sudah disiapin buat kalian semua. Dan time to meet really sign from here. Sampai ketemu besok hari ataupun pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Is it your favorite song on your favorite radio?
1: Pro 2, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan yes, teman Pro 2 di sore ceria untuk hari ini bareng Fauzan tentunya. Dan sebentar Fauzan tidak sendiri juga nih, teman Pro 2. Akan ada Enggi Hiliani Suci. Panjang banget ya namanya. Pokoknya ada Enggi juga nanti akan teman kalian, teman Pro 2 sampai jam 8 nantinya. Yes. Dan teman Pro 2, Fauzan mau tahu tanya kabar kalian dulu nih, gimana? Apakah kalian baik-baik aja atau kalian lagi murung mungkin, atau kalian lagi pusing ya kan? Atau gimana gitu. Nah, boleh sharing-sharing mungkin juga nantinya ya kan, kalau kalian mau mungkin request lagu juga boleh, teman Pro 2, pokoknya bebas aja lah ya. Dan nanti di jam 4 sampai jam 5 teman-teman Pro 2 kita akan masuk ke membahas public figure. Tiba-tiba ngeblank. Ya, kita akan ngebahas public figure ya kan, anak-anak muda yang berprestasi segala macam di jam 4 sampai jam 5 nantinya. Baru nanti di jam 5 sampai jam 6 kita akan memberikan informasi-informasi yang terup to date untuk kalian semuanya yang pokoknya lagi panasnya mungkin juga ya kan. Pokoknya untuk anak-anak muda lah untuk informasinya. Baru nanti di jam 6 sampai jam 7 kita akan break dulu untuk azan maghrib juga. So, nanti kita akan balik lagi untuk teman kalian jadi teman Pro 2. Jangan kemana, tetap di sini aja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ya sebenarnya minder kan dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablet waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Jam begitu. Yunsuk main bola loh kemarin.
1: Sudah, saya ceritanya pengen jadi anu. Oh, sorry. Anak magang.
0: Oke, 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Yes. Dan kita sekarang sama siapa ini?
1: Suci.
0: Suci. Tapi fun fact ya, tadi ya, ada penyiar namanya Enggi. Ya, tadi waktu aku buka, ya, saya sebut Enggi Hilani Suci, sumpah demi Allah. Oh, berarti ini saudara sepupunya Enggi.
1: Enggak, Jinda Raji juga hubungan apa-apa aku sih, Kak.
0: Oh, Jinda Raji hubungan. Ya. Tapi sekarang kegiatannya apa, Dek? Karena sekarang, magang di sini ya?
1: Sekarang lagi sibuk skripsi sih, Kak.
0: Oh, iya. Oh, berarti sekarang berarti semester 7, 6 gitu.
1: Enggak, Kak, saya sedikit lagi selesai. Sedikit lagi selesai.
0: Yeah, berarti sudah 1/3, 1/2 berapa? 2/3.
1: Hanya atau? Saya dan Tuhan yang tahu.
0: Iya, saya setuju tuh.
1: Hai, teman-teman. Selamat sore semuanya.
0: Selamat sore.
1: Jangan yang begitu, itu beda lagi.
0: Tapi tambah unik di sini, Mike.
1: Iya weh. Tapi ini masih bagus sih. Kemarin saya lihat dia terbolak-balik.
0: Dia terbolak-balik. Iya. Kayaknya ini pengaruh Ihsan. Ihsan itu kayaknya capek mau kasih kemana, jadi dia kasih begini kayaknya konsepnya.
1: Iya sih. Tapi enggak apa-apa. Yang penting
0: masa begini kesini.
1: Tapi yang penting dia enggak jatuh-jatuh jika karena juga jatuh di aspal tidak seindah jatuh cinta. Jadi hati-hati di jalan, teman-temanku semuanya ya. Dan balik lagi di Sore Ceria bareng sama Enggi
0: dan Fauzan. Yeah. Sebenarnya tadi sebelum aku buka, tapi kan aku buka sama kita lagi.
1: Oh gitu.
0: Yes. Tapi enggak apa.
1: Bukalah semangat baru.
0: Elo.
1: Buka
0: iya. Lagu di itu lagu. Elo, kah? Iya, yang lagu di ini, yang di
1: Bukalah semangat bar,
0: yang di anu kak, yang ada iklan
1: iya, minuman.
0: Iya.
1: Tapi sebenarnya pasti itu lagunya enggak sih? Atau
0: lagunya
1: khusus,
0: itu tapi
1: iya, di, cuman ikoniknya jadi
0: itu. Itu kayaknya iklan, Piala Dunia ya, atau pokoknya ada lah kak.
1: Brazil on the Belavion.
0: Beda beda, ini lagi yang mana itu? Pokoknya bola lah juga ya. Berarti kak kita jam 4 bahas public figure.
1: Oh hey.
0: Kemarin Rai bahas.
1: Pasti tulus. Kemarin.
0: Public figure dia bahas. Oh, bukan, dia tewas Pandawara.
1: Oh, Pandawara.
0: Yes, jadi saya mencocokkan, saya kasih masuki dengan narsum yang kemarin.
1: Siapa sih?
0: Narsum kemarin waktu Selasa malam. Uh-uh. Soal lingkungan. Yes, okay. Jadi kan Pandawara sama lingkungan kan
1: jauh tuh.
0: Sejalan.
1: Oh, sejalan. Oh iya, dekat banget.
0: Dekat banget tapi jadian.
1: Kodong. Kau jika pang itu.
0: Tidak lah, kita kan belum selesai.
1: Oh iya, kau kan belum dekat udah selesai.
0: Kan kita udah dekat tapi selesai dulu.
1: Oh, tapi belum jadian. Tapi enggak jadian. Oh, tapi sudah jadian. Oh, yang kemarin. Oh,
0: sudah,
1: itu,
0: sudah,
1: terus. Itu terus. Itu kan sako-sako komik terus kodong kalau di rumahnya. Kayak siapa boleh cerita. Ternyata orang yang sama diceritai. Ternyata adalah Fauzan.
0: Sumpah, tidak ini sama. Raja begitu kemarin.
1: Ikan kau sendiri yang memancing. Kau bilang begitu-begitu.
0: Ya harus kalau sama kayak Ray bagus sih maksudnya.
1: Iya. Memang kan kau senasib Cokoto di sini. Ya udahlah teman-teman, pokoknya nanti kita bakalan bahas public figure yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Jadi jangan kemana-mana dulu ya. Ini dia teman-teman Prodo, ada Pinkan Mambo dengan lagu apa ya?
0: Coba deh, siapa yang paling sering kuputar sama Ray kak?
1: Tulus.
0: Terus?
1: Macha. Green tea.
0: Macha ci.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Yes, masih bareng Fauzan dan Suci untuk hari ini.
1: Enggak, tadi pulang mikanya tuh deh.
0: Oh iya, itu kedengaran Mi. Ya,
1: suara pintunya
0: berarti masih dari, kedengaran. Kenapa baru datang Gi kalau begitu paling?
1: Tadi saya di belakang dulu, saya pantau dulu teman-temanku yang lain.
0: Oh, monitoring
1: gitu.
0: Tadi dulu di Suci bagaimana? Betul. Bagus jika tidak. Iya, betul. Dan teman-teman doang tadi kan kita bahas soal public figure. Enggak.
1: Ya.
0: Kalau kita bahas stresor untuk hari ini gimana Enggak?
1: Saya sih Santai-santai aja.
0: Banyak masalah. Saya kayaknya mau kutanyakan deh soal pressure.
1: Siap.
0: Apalagi mungkin banyak ada beberapa nanti yang mau keluar mini album kan?
1: Hah?
0: Mini album ada nanti mau keluar?
1: Kenapa bisa ada begitu?
0: Aun ada.
1: Belum ada info.
0: Perasaan
1: tapi,
0: ada.
1: Tapi memang
0: iya kan pernah bilang Bu ya.
1: Katanya ada maksudnya beberapa member itu sudah mengeluarkan spoiler-spoiler.
0: Oh,
1: tapi
0: iya.
1: Baru spoiler bahwa katanya sih tahun ini masih tahun ini Ji mereka bakalan keluarkan album lagi. Cuman tidak ada informasi resminya gitu.
0: Terkait itu.
1: Iya.
0: Terlalu dekat, Pak. Cium, iya. Dan mungkin Enggi mau bertanya lagu yang kemarin yang bertiga Ji. Yunsuk, Haruto.
1: Ye namanya. Yo.
0: Yoshi.
1: Yes. Itu dia, itu rapper lainnya mereka.
0: Dan itu kemarin sempat kalian lihat juga kayak video klipnya ternyata ada beberapa personilnya di situ.
1: Cameo membernya, member.
0: Ya, iya betul. Dan itu kak, kenapa memang dia dibikinkan cuma bertiga kak? Maksudku konsepnya, kenapa bisa bertiga aja saja? Kenapa enggak ada yang kayak langsung semua begitu?
1: Baik, sebagai
0: sebatik aja dari sumber hari ini kak.
1: Kan memang dia ada. Jadi kalau seingatku nah, kalau yang membernya banyak itu biasanya mereka dibuatkan
0: berapa kakak ini dia sekarang?
1: 10.
0: Oh banyak sih.
1: Dia kan biasanya itu dibuatkan unit-unit. Jadi istilahnya unit gitu loh. Dan treasure itu di treasure itu sudah ada 2 unit. Ada T5 sama ada rapper unit, rapper line.
0: T5.
1: Jadi T5 itu 5 member vokal line.
0: Oh, oke.
1: Okay. Itu sudah ada sebelum lagu ini. Mereka udah ada lagunya.
0: Ini yang kemarin apa sih judulnya?
1: Nalina.
0: Nalina,
1: we like to party. Gak tau deh, kayaknya belum ada deh.
0: Gak ada ya?
1: Iya, belum.
0: Oke, terus?
1: Gitu, ya emang biasanya banyak Ji, di luaran sana juga grup yang ada unitnya.
0: Okay.
1: Kayak NCT kan banyak banget kan? NCT tuh banyak sekali sebenarnya, tapi dianya jadi ada unit kayak
0: NCT
1: Wish, NCT Dream kayak
0: seta,
1: gitu.
0: Seta.
1: Kayaknya kurang lebih kayak begitu, cuman karena ini treasure tidak sebanyak NCT Ji, jadi
0: dibikinin kayak 3 dan 5.
1: Unitnya cuman ya segitu-gitu doang dan nanti bakalan balik lagi jadi treasure gitu.
0: Oh,
1: cuman
0: jadi kayak ada T5?
1: Ada T5,
0: sama?
1: Ada rapper line Yunhayo.
0: Cuma bertiga.
1: Iya,
0: jadi
1: itu,
0: sisanya berdua kurang enggak ada.
1: Asahi ada unitnya sama lagu-lagunya sih sebenarnya unitnya tuh lagunya dia Asahi sama Haruto. Yang belum ada itu adalah Park Jongu. Nah, itu sampai sekarang
0: sendiri.
1: fansnya Treasure dan juga fans solonya Jongo tuh sampai sekarang masih mencari
0: menanyakan
1: juga gitu, gimana nih main vokal kita masa nggak ada unit, at least unit lah kalau emang nggak dikasih solo lagu solo ya udah unit gitu kayak
0: okay. Tapi kamu kan juga bertanya awalnya
1: kenapa jadi sih seperti bintang tamu sih Pak?
0: Kan kemarin kita datangkan Montis ya kan, itu masih hangat.
1: Oke.
0: Tapi masih penasaran nggak kenapa kita suka Yunsuk dari awal nah? Kan pertama kita tidak terlalu mengikuti Treasure kan?
1: Iya betul.
0: Awalnya kan Blackpink, Jisoo kan?
1: Iya.
0: Saya tahu itu.
1: Iya.
0: Baru ke Baby Monster.
1: Iya.
0: Baby Monster juga kan kakak suka
1: Ruka.
0: Saya kayak jadi narasumber.
1: Iya,
0: betul,
1: kali
0: kan?
1: Betul gua iya, jadi Ruka. Narasumber kak. Gimana sih?
0: Ruka kan sama dengan Kak Fikar tuh berarti kita Fikar apa?
1: Fikar
0: kan?
1: Asa.
0: Oh, Asa. Oke, kita Ruka.
1: Saya Ruka.
0: Nah, kenapa betul-betul mendalami Treasure? Kenapa bukan kayak Baby Monster Asa atau kayak Jisoo dibeli albumnya gitu Blackpink? Karena kan kalau kulihat memang pasnya pikir Treasure kayak baru all in gitu ya.
1: Iya benar. Jadi
0: Cap itu dari awal.
1: Cap tuh betul-betul seperti narasumber.
0: Karena tuh posisinya di sini tuh kayak dia dulu di kursi narasumber.
1: Gimana sih ini? Saya penyiar loh di sini, Pak.
0: Coba aja
1: ya
0: kan.
1: Udah,
0: kan enggak apa-apa.
1: Ya udah dengerin aja nih ya. sebenarnya tuh dulu Jisoo juga itu karena anak-anak di sini sering putar K-pop Blackpink, kan betul. Blackpink dulu masih ada Fatul. Terus kan Nindi juga kan dia emang K-popers lama. Yes, jadi kayak
0: legend
1: ketika
0: legend.
1: Iya legend itu. Pokoknya kayak kulihat kan Nindi sama Fatul biasa ngobrolin soal Blackpink, ngobrolin Big Bang dan lain-lain gitu toh. Dan di sini kayak kenapa sih Nada yang pilih Jisoo gitu ya?
0: Oh,
1: kenapa
0: yeah.
1: gitu yang Nada yang pilih Jisoo? Ada yang kan Nindi Lisa, ada yang ini Rose.
0: Fatul siapa?
1: Dia Jennie kalau
0: enggak
1: salah.
0: Oh, dia sama Naura.
1: Iya, terus tapi kulihat-lihat kayak ih, Jisoo tuh kayak orangnya menyenangkan, terus kayak pokoknya seru banget dia lah. Situlah aku suka Jisoo mungkin karena algoritma sosial mediaku sering kak cari tentang Jisoo. Jadi lewatlah K-pop lainnya gitu ya.
0: Okay, okay,
1: terus pada saat itu kalau Baby Monster tuh memang ku ikutin nih tau pas nyemplung ke K-pop tuh maksudnya bukan jangan nyemplung banget kayak itu sih ku ikutin juga anak-anak di sini kayak oh nonton ke Baby Monster tentang yang evaluasi mi last evaluation perkenalan member ya? Ya mereka dulu ada
0: bukunya masih awal-awal di
1: sebelum debut ngikutin tiba-tiba karena mungkin sosial media aku itu tentang K-pop mi lewatlah waktu itu VT-nya Yeonsuk di UNBW Boy William di kontennya UNBW.
0: Oh iya, yang challenge gitu kan?
1: Yang ujian yes, Boy betul. William itu kan.
0: Yang challenge dia kan?
1: Iya, tapi enggak tahu petakilan banget kayaknya kayak seru. Makanya sih tuh enggak memang suka kayak yang orang tuh ketika ada di situ langsung kayak ku tahu kini siapa gitu loh. Suka kayak yang nyentrik, suka kayak yang
0: kayak kelihatan sih di setiap momen ada
1: kamu
0: dia.
1: Iya, kamu lihat baju-baju saya biasa nyentrik. Terang benderang dan saya ingin benar-benar menjadi oh itu Enggi gitu
0: nggak
1: loh.
0: Terlalu jisinggi mukanya
1: karena saya selalu motifku kan banyak motifnya
0: oh sangat bermotif
1: iya, iya. Makanya saya memang tipikalnya yang suka kak fashion kayak gitu terus kulihat dia juga kayak oh wow gitu loh.
0: Yes
1: ku maksudnya ku ikuti mila ku cari tahu bilang oh ternyata mereka 10 orang oh ternyata dia yang punya lagu dararararari gitu
0: ah iya ya. Itu pertama kali aku tahu Treasure
1: iya nah makanya setelah itu nonton mak konten-kontennya di YouTube ternyata suka sama semuanya karena mungkin ku lihat bondingnya bagus sih bukan sekedar kayak okay, grup yang bikin konten, keperluan konten gitu. Tapi memang kayak bondingnya tuh kayak family, jadi ku suka aja gitu.
0: Oh begitu dia kalau di Treasure.
1: Iya.
0: Berarti di Blackpink sama di
1: Baby karena kan saya tidak kita mengikuti waktu itu Blackpink.
0: Oh tidak,
1: saya memang pertama langsung
0: Jisoo-nya.
1: Dan tidak masuk ke dalam. Tapi ya siapa yang tidak tahu Blackpink
0: Pink,
1: gitu.
0: Betul.
1: Even saya tidak ngikutin Blackpink, saya tahu ada Blackpink di dunia ini. Lagu-lagunya bagus gitu.
0: Dan kita juga kan dulu kayaknya tidak terlalu mengikuti.
1: Saya memang bukan K-popers gitu,
0: iya kan? Dan yang kayak tidak menikmati lagunya K-popers dulu kan?
1: Benar.
0: Kenapa pada awalnya tiba-tiba ini gara-gara Kak Nindi sama Kak Fatul?
1: Iya, gara-gara Pro 2, anaknya K-popers semua, jadi ngikutin.
0: Iya, sama dengan saya juga. Iya, ada kayak di momen itu, yang kayak dulu tuh kayak apa ini kah? Maksudnya kayak biasa kan kita bahas sisi itu, apalagi kayak Kak Gita, ada Kak Nora juga.
1: Betul.
0: Sekarang kayak tidak mengerti Kak. Tapi mungkin karena sudah lama di sini dan pernah Kak juga pegang chart, makanya biasa kalau dengar kayak lagu kayak kita susun chart Baby Monster kayak tetap digoyang kayak oke aja di kepala. Ternyata asik jadi lama-lama tahu begitu.
1: Iya betul. Dan mungkin juga karena demam K-pop cukup melanda ya.
0: Lingkungan tak juga sih Kak sepertinya
1: begitu. Jadi kayak kalau dan setelah P itu kayak okay, lama-lama aku ikuti juga Baby Monster, nonton Kak juga kontennya Blackpink. Jadinya mungkin saya memang suka beberapa rata-rata yang ku suka itu dari YGG. Memang yang anaknya
0: karena
1: ini.
0: Mungkin menurutku lingkungan tak juga salah satunya.
1: Karena memang saya bukan Kak juga tipikal yang,
0: bukan yang keluar,
1: terlalu suka. Maksudnya tidak
0: mention
1: grup
0: betul.
1: Manapun ya. Cuman selera aku memang yang bukan yang centil, cantik, yang imut-imut gitu loh.
0: Mungkin menurutku karena disuguhkan pertama kali dengan Blackpink, pembahasan Blackpink segala macam. Jadi kita mungkin cari tahu, apalagi kan sekarang tidak tahu kenapa algoritma di sosial media itu kalau kita bahas pasti lama-lama akan muncul.
1: Iya betul.
0: Yes, jadi itu sejarahnya Kak Enggi menyukai Treasure. Suci ini
1: ya kan. Pembahasan yang sangat luar biasa sore hari ini.
0: Termasuk kan itu juga kita ngebahas public figure yang dimana sekarang banyak banget nih orang yang suka ternyata tidak cuma gender perempuan.
1: Iya benar.
0: Laki-laki
1: tapi
0: pun juga ada yang suka.
1: Ini Ji yang mau aku bilang sih sebagai K-popers ya. Maksudnya saya K-popers baru Ji gitu ya. Tapi mungkin ngelihat sekarang K-popers tuh Tidak ingin menyebut fandom manapun. Karena di fandom Treasure juga pasti ada G-anomalinya. Tapi buat siapapun yang mungkin jadi K-popers dan sering atau mungkin lagi ada di fase yang kayak cinta banget sama idolnya, sampai itu. War sana sini, hate comment, pokoknya yang lain-lain lah ya, ke idol-idol lain, please stop it gitu loh. Jangan, mending stop jadi K-popers kalau kita jadi jahat.
0: Karena jadinya hama juga.
1: Iya, maksudnya stop aja jadi K-popers kalau dia, kalau itu hal itu tuh bikin kita jadi nampung dosa jadinya. Mungkin kita enggak rasa aja begitu ya, ngetik, ngatain idol, tapi itu terhitung dosa juga.
0: Iya, betul-betul,
1: gitu ya.
0: Jadi karena kayak menjelekkan di sosial media ya.
1: Jadi stop war to stop it gitu.
0: Ya, yes, tapi menurutku ini Kaengki juga bukan juga di K-popers, di bola pun juga seperti itu. Kadang yang kayak para pemainnya akrab.
1: Iya, benar. Yes,
0: kan? Jadi menurutku tidak di K-popers juga. Jadi mungkin menurutku fans-fansnya yang selalu berkecamuk, tapi pemainnya tuh sangat respect lah.
1: Cuman memang itu. Anu Kak, shock culture aja. Dulu kaget waktu di Bollywood, gitu. Aku kan dulu anak India-India kan. Aku Bollywood lovers dan enggak tahu ya, mungkin karena saya juga yang tidak peduli yang
0: kan.
1: Lain seperti begitu. Tapi dulu tuh tidak ada sih yang bilang fansnya, menurutku ya, fansnya ini berantem sama fansnya ini. Fansnya misalnya fansnya Shah Rukh Khan berantem sama fansnya Ritik. Itu enggak pernah lihat yang seperti itu. Gitu. Tapi pas nyemplung ke K-pop tuh kayak gitu.
0: Jadi sampai kaget-kaget
1: kayak terkaget
0: gitu ya.
1: Banget
0: kak, menurutku mungkin kalau masuk kak dengan runner K-pop mungkin enggak terlalu kaget juga karena mungkin sering sekali terjadi di sosial media, apalagi di komen-komen kan kita baca kayak mungkin Star Seven tidak begini kayak Star Seven sama Messi lah. Selalu banyak banget pro dan kontra. Jadi kayak padahal itu kan kalau mau dibilang kita dua GOAT itu mungkin respect di satu sama lain. Mungkin kayak begitu Mi juga di K-popers kan.
1: Itu dia, betul. Jadi intinya ngefans sama apapun,
0: nikmati saja karyanya.
1: Iya, biwaras aja. Betul. Dukunglah idola kalian masing-masing tanpa harus menjatuhkan idola orang lain.
0: Karena tidak merugikan dirinya juga sih.
1: Betul.
0: Menurutku jadi nikmati.
1: Karena kalau menurutmu idolamu yang terbaik, belum tentu juga menurut orang lain. Ya menurut orang lain idolanya lah yang terbaik. Jadi semua idola terbaik. Gitu.
0: Bagus kan dengar pembahasannya. Supaya lebih tahu diri aja juga.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Ada batasan aja lah karena lagi... At the end of the story, kita hanyalah fans.
0: Fans aja.
1: Dan dia adalah public figure yang sedang bekerja.
0: Betul.
1: Untuk menghibur kita di depan layar. Betul. Jadi kita nothing. Maksudnya nothing
0: ada
1: itu adalah
0: anunya untuk kita ya.
1: Kok enggak punya jihad yang seperti apapun itu untuk mengendalikan misalnya fansnya, apalagi sasaeng pengun apa sih?
0: Sasaeng
1: tuh penguntit tuh bahasa lebih gampangnya apa ya? Stalker kayak gitu.
0: Oh iya, betul.
1: Di K-pop tuh parah banget.
0: Gitu. Oh.
1: Parah,
0: pakai akun second gitu-gitu
1: ya. Iya, bukan cuman itu, beneran parah sekali itu sasaengnya K-pop.
0: Oh, keras banget berarti ya juga komunitas K-pop ya.
1: Iya, apalagi
0: begitu-gitunya.
1: Apalagi yang enggak tahu ya, so far sih yang kutahu memang yang berduit.
0: Oh,
1: ngikutin kemana-mana.
0: Karena kan mungkin banyak ininya, ada materinya, jadi mungkin dia bisa kemana aja gitu kan.
1: Gitu.
0: Oke lah teman-teman, gitu. Nikmati aja lah karya-karyanya musisi kalian yang kalian suka, K-popers kalian suka gitu. Karena tidak ada ruginya juga sih menurutku, ya kan. Oke lah teman-teman, kita udah selesai bahas.
1: Kalau kita ingin pamit, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jam 5 kita masuk lagi tuh temanin kalian. See you.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouet, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouet pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouet mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouet kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouet lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouet begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouet. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouet atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

0: teman Prado masih bareng Fauzan dan Enggi dan
1: yes. Salam menekan. Biasalah, memang yes. Begitu. Weh, tapi BTW anyway Busway Fauzan.
0: Busway.
1: Nah, ini kan biasa kalau sore-sore itu salah satu momen yang paling sering terjadi kimicitin. Alias kemacetan, betul, kan? Selain kemacetan kendaraan, kemacetan hati juga itu biasa terjadi. Tiba-tiba, Beng. Nah, ini ada momen toh lagi coba, macet, Beng. Tiba-tiba. Terus enggak ditahu-tahu bersampingan ki mobil tak
0: sama
1: dengan mobilnya mantan.
0: Jangan.
1: Seperti anu FTV.
0: Iya.
1: Satu mobil, satu motor.
0: Ih, ternyata kayak gitu.
1: Iya, ternyata tuh kayak begini kayak
0: iya.
1: Engkaulah yang pernah mengisi hari-hariku. Langsung itu tuh kayak di telinganya tuh muncul sebuah puisi.
0: Oh, puisi.
1: Hal-hal puitis gitu.
0: Apalagi di lampu merah.
1: Iya.
0: Kaulah pernah kamulah pernah menemaniku di ruangan ini atau di mobil ini sambil mendengarkan lagu ini.
1: Benar. Dan lagi-lagi lampu merah itu memberhentikan kita di momen ini.
0: Dan sementara itu kita ternyata berjalan ke tempat makan yang kita inginkan.
1: Hehe, kemana? Mall N. kau itu atau yang satunya?
0: Coba.
1: P. N ya. N. Ya udahlah ya, kita skip saja percintaannya.
0: Sampai detik ini tak pernah pakai itu nih.
1: Hah?
0: Sampai detik ini tak pernah pakai.
1: Kayaknya terlalu banyak momen gitu loh. Momen-momen yang terbaik gitu loh.
0: Karena mungkin jauh dari sini.
1: Masa sih?
0: N itu.
1: Tapi dari rumahmu tidak.
0: Ya makanya di tengah-tengah itu.
1: Tapi
0: hari
1: kan dulu juga dari sini OTW juga ke sana enggak jauh jadi rasa.
0: Karena sama pula.
1: Ya udahlah. Okay. Anyway, teman-teman, kita bakalan update juga informasi

0: lintas ya ini.
1: Karena Nenggi menurutku agak lumayan bisa dibaca Nenggi tulisannya. Kayak oi si simpan lima bandar di sini.
0: Itu jelas lagi yang bisa dibaca, kasihan.
1: Betul.
0: Masih bisa jelas yang lain. Coba
1: kayaknya ini bisa mini.
0: Oke, silakan yang kan, tadi sudah disebut.
1: Menurutku menurut CCTV.
0: Bukan menurut kau dong.
1: Menurut CCTV dari pandangan CCTV di Diskominfo Kota Makassar, biasanya kan kalau kita lihat simpang lima bandar itu kayak mulus-mulus jalan lancar, tapi macet kita gitu,
0: menurut ini saya, ini teman-teman semuanya ya, cinggu-cinggu. Saya juga baru lihat ini di karena bagian sini macet.
1: Menurutku kenapa bisa macet? Melahirkan kemarin. Kak macet itu.
0: Gak expect.
1: Untuk kenapa bisa macet tinggi? Kayaknya karena lampu merahnya mati tinggi. Ini let me tidak menyala lampu lalu lintasnya tinggi.
0: Jadi mungkin
1: arah ke sana, arah ke sini.
0: Jadi memang bingung gitu utara, loh. Apalagi kan biasanya tuh kalau kayak mati lampu, maksudnya lalu lintas apa sih namanya tuh?
1: Lampu lalu lintas.
0: Lampu lalu lintasnya mati, tidak ada memang yang mau mengarah tahu karena dia rasa oke kalau mau ke ini dengan baik hati menunggu dulu yang lain. Tapi bagian sana juga tidak ada memang berhenti. Jadinya tidak baku gantian.
1: Betul. Makanya biasanya ada orang yang inisiatif.
0: Arahkan, iya benar.
1: Dan menurutku juga yang paling sering itu terjadi kemacetan itu di perempatan Batu Aing. Kayaknya kau tahu aja deh yang di bagian ini Kak, di bagian SMP 8, SMA 5 perempatan itu. Nah, biasanya itu macet di situ tuh.
0: Yes, I know banget. Bakso kan?
1: Ah, ada bakso M.
0: Saya cuma tahu itu, bakso
1: di situ,
0: itu.
1: Caca main perjalanan situ.
0: Dia tapi mau lagi tuh makan bakso di situ.
1: Terakhir kita makan bakso situ pas pulang berenang.
0: Iya, pulang family gathering.
1: Harusnya tuh hari ada terlalu.
0: Iya, jam makan dulu. Next. Saya bisa duluan konong.
1: Bisa.
0: Iya, yang jalan-jalan, ini yang anu dulu konong.
1: Di Kota Makassar.
0: Udah siap belum? Nih, kita jalan-jalan di Pro 2. Saya kebetulan ada yang saya bisa baca.
1: Boleh.
0: Ini, ada CCTV di sekitaran Rujab Gubernur. Sebelah. Pojok kiri atas.
1: Oh, betul. Nah,
0: itu dia. Ini kenapa saya bilang pojok kiri atas, teman-teman? Karena kita lagi melihat beberapa CCTV. Jadi, langsung saya kasih lihat di sebelah kiri.
1: Betul.
0: Gitu. Ini kayaknya dekat rumah saya ya.
1: Ah iya.
0: Perempatan itu ya.
1: Perempatannya.
0: Ya, perempatan. Ini masih lancar-lancar aja, teman Pro 2. Sama di sebelahnya juga ini Rujab Gubernur tapi CCTV yang kedua. Ini juga masih lancar-lancar aja
1: Okay.
0: Padahal kulihat ada keramaian loh sebenarnya di Rujab itu. Cuman saya kurang tempe. Itu acara apa?
1: Betul sih.
0: Padahal dekat rumahku loh.
1: Dan banyak sekali nih tahu kulihat.
0: Lapar kok kurasa, Jess.
1: Kalau kulihat-lihat ini banyak tenda, Kak, tenda putih.
0: Mana?
1: Itu yang dibawa. Enggak tahu jalan apa namanya ini kayaknya.
0: Ah, ini Miku maksud.
1: Iya, itu nih, banyak sekali tenda-tenda putih.
0: Ini kalau enggak salah Sudirman.
1: Iya,
0: kalau enggak salah ini coy? Jalan Sudirman.
1: Yes, tuh macet mi lagi di simpang lima bandara yang.
0: Iya sih susah memang parah, karena kalau begini enggak ada yang mau mengalah.
1: Betul.
0: Masalahnya tuh macetnya sampai ke ujung sana. Dari sana.
1: Pokoknya
0: apa itu namanya itu? Dari Maros,
1: pokoknya dari Maros ke mau ke tidak sih dari Makassar mau ke Maros, Maros mau ke Makassar itu macet gitu.
0: Iya, karena memang makanya itu yang kubilang dari. Jadi ini dia keputer-puter di sini semua orang.
1: Iya, betul.
0: Ada yang mau ke sini, ada yang mau ke sini,
1: ini
0: ada yang
1: kayak
0: mau ke sono.
1: Ada mau ke bandara.
0: Iya.
1: Ada mau ke pokoknya putar kilat.
0: Nah, ini
1: situ.
0: Susah nih kalau begini. Ini harus ada yang atur nih di simpang lima bandara. Harus
1: jadi,
0: ada yang ngalah dulu.
1: Mungkin kalau kalian ada yang mendengarkan kita, ada yang mau inisiatif atau bapak polisi setempat ya kan. Ini lagi mati, Pak, lampu merah
0: Kayaknya itu ya penyebabnya ya,
1: betul,
0: Pak ya. Mungkin boleh diatur dulu.
1: Gitu. Dan tempat kedua mungkin juga yang terakhir di bawah flyover Petarani terlihat lancar-lancar aja di sebelah kanan di atas 112.
0: Yes, thank you.
1: Benar.
0: Jadi kalau misalnya teman Prado juga kamu mau update informasi lalu lintas barang nama kita, boleh banget teman Prado.
1: Boleh.
0: Fuzan, tapi ada juga tuh di sini anu
1: yang, yang macet.
0: Iya, tapi saya tidak tahu ini jalan apa. Oh, ini juga Maros, Ji.
1: Tapi itu tuh macetnya di sebelah kanan yang mau ke Maros ke Makassar.
0: Iya, betul-betul.
1: Dari, itu macet di situ.
0: Nah, itu ini memang sambungannya ini.
1: Sambungannya
0: yang atas.
1: Iya,
0: itu dia. Wih, panjang sekali
1: panjang,
0: macetnya.
1: Panjang, coy. Jadi mungkin kalau yang dari Makassar mau ke Maros, Maros mau ke Makassar deh kayaknya.
0: Iya, buat Makassar ke Maros juga karena ini dari Makassar ini.
1: Betul juga sih. Atau ke sana mungkin langsung di Kapong.
0: Jangan, kita lah terlalu jauh. Sampai di sana, kita juga terjebak macet deh.
1: Paling jadi tidak bisa kita bikin feature karena macet.
0: Pokoknya hati-hati di jalan ya, yang lagi kena macet semangat, mudah-mudahan enggak lama lagi macetnya bisa teratasi.
1: Jadi untuk teman-teman dua mungkin kita break enggak ya? Belum.
0: Ih, cepatnya sembaran tongkok kau.
1: Oke, sorry. Kalau gitu kita sebentar akan masuk lagi.
0: Yes.
1: Jadi jangan kemana. Tetap di sini aja.
0: Bukan siaran malam ini sembarang. Sorry.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: We're back again, teman Prodo, masih di sore ceria.
1: Masih bareng Enggi dan Fauzan tentunya untuk hari ini, teman Prodo. Dan yes, kita mau informasikan kita punya aplikasi.
0: Yep.
1: Yang namanya RR Digital, teman Prodo.
0: Aplikasi apa tuh?
1: Aplikasi itu memudahkan kalian untuk mendengarkan kita dimanapun ya, kalian berada.
0: Nge-rap juga.
1: Entah karena pernah kak, di challenge untuk nge-rap.
0: Sama siapa?
1: Kita. Nah, coba kau bilang nge-rap pas apa dilupa kak?
0: Dia jangan kau suka fitnah deh. Fitnah lebih pejam deh pejam. Sudah mana nyami next ya aplikasi
1: ketunggu,
0: apa tuh?
1: Ketunggu bang, mau kemana ini, mau kemana? Jadi intinya
0: aplikasi apa tuh?
1: Kita mempunyai aplikasi RR Digital. RR Digital itu kita punya siaran
0: yes.
1: Yang dimana kalian bisa dengarkan dari Sabang sampai Merauke.
0: Betul.
1: Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5. Betul.
0: Nice. Ya, dan mungkin itu cuma dari satu aplikasi doang ya,
1: betul.
0: Fauzan ya.
1: Yes.
0: Oke, okay,
1: bisa melihat profil-profil penyiar yang kayak mungkin kalian biasa cuma tahu namanya, tapi di situ ada profil kayak
0: ada
1: mungkin yang mana sih yang biasa Rai? Nah, ada itu di situ. Yang mana sih biasa Fikar atau Isan ada di situ kayak
0: benar.
1: Gitu tempat dua.
0: Jadi visualnya juga masih bisa terlihat.
1: Dilihat. Dan gitu. Juga kalau kalian mau lihat program-program Pro 2 khususnya, bisa lihat di situ ada kayak Sandro, ada Chart, ada AMC aku mau cerita, ada Go to School, pokoknya ada beberapa lah kalian bisa lihat di situ.
0: Oke, jadi jangan lupa teman Pro 2 buat download sekarang juga ya RRI Digitalnya.
1: Yes.
0: Biar kamu lebih gampang lagi buat dengerin Pro 2 di mana aja, kapan aja, cuman dari satu aplikasi RRI Digital.

0: Jadi total belanjaannya 50 ribu ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: We're back again masih di sore ceria teman Pro 2.
1: Yes, teman Pro 2 kita mau mengingatkan dulu nanti di jam 18.05.
0: 18.05 ya?
1: Betul, 18.05 nanti akan ada beduk azan maghrib.
0: Beduk. Kita akan break dulu untuk sebentar ya, cool, untuk mendengarkan azan maghrib di kota Makassar dan sekitarnya. Dan seperti biasa nanti kita bakalan balik lagi, cool, nemenin kamu di jam 7 sampai jam 8.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kreatif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Di Lapas Kelas 2 Merauke, lahir sebuah grup rap bernama El Pama Prison. Beranggotakan 10 warga binaan, mereka tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga berkarya lewat hip-hop, didukung penuh oleh kepala lapas. Dari panggung showcase hingga kompetisi rap and dance competition hip-hop, El Pama Prison terus menunjukkan kemampuan mereka. Karya This Is Squad El Pama terpilih untuk dibuat video klip dan dipublikasikan di platform digital. Lewat lagu This Is Squad El Pama, mereka ingin menghapus stigma sampah masyarakat. Mereka hanya salah jalan

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
1: I can touch it through the phone.
0: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

0: foto selfie, swafoto, boleh. Ayo. Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih, kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?
1: Teman terbaik kamu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: pintunya dijaga sore.
1: Sore itu artinya mau menjaga malam, malam tapi masih sore ceria.
0: Itu namanya duet.
1: Eh tapi by the way ini teman Pro 2, kalau di hari Jumat ini itu kita bahas
0: request lagu.
1: Iya kah? Fashion,
0: intinya
1: bukan fashion
0: kalau,
1: ya?
0: Intinya kalau Jumat kayaknya bebas deh kak.
1: Oh gitu.
0: Iya,
1: di sini
0: kalau Jumat
1: pekerjaannya bebas-bebas.
0: Tidak,
1: aja
0: maksudku
1: gitu
0: kalau
1: ya?
0: Top di hari Jumat. Iya, kalau di Kamis kan AMC.
1: Iya benar.
0: Di Jumat bisa jadi fashion juga sih sebenarnya Jumat. Iya. Kayaknya ya, kalau tidak salah ya. Jadi iya, mungkin kita bahas fashion lah untuk hari ini karena banyak banget fashion-fashion sekarang yang stengah.
1: Fashion item.
0: Iya, yes, betul. Stengah aja sekarang item. Kebanyakan bajunya orang begitu.
1: Oh begitu,
0: iya.
1: Itu namanya crop top.
0: Kayak baju itu just. Siapa Jeffrey Nicole siapa? Yang di
1: iya nggak apa-apa, nanti kita bahas bareng-bareng deh pokoknya. Okay. Itu nama fashionnya apa gitu,
0: betul,
1: siapa tahu ada tahu istilahnya,
0: betul gitu. Karena biasa setauku yang sebentar pikapan kita daripada panjang-panjang
1: yes, okay deh kalau begitu ya, jangan kemana-mana teman produksi terus di Pro FM teman terbaik kamu.

0: aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam. Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: 96,8 FM Pro Daerah Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Betul.
1: Saya tidak tahu yang mana saya mau kasih ini. Dan
0: betul. Enggi, yes.
1: Apakah Enggi mengikuti fashion atau outfit-outfit yang selama ini mungkin yang kayak pakai celana-celana setengah begitu Enggi, yang celana jeans yang pendek?
0: Iya, tahu. Sebenarnya tuh saya tipikal yang cukup mengikuti Ji, tapi karena memang saya berhijab jadi cukup terbatas. Tapi pernah aja juga lihat ada hijabers yang pakai celana kayak begitu.
1: Ah iya betul. Tapi dia tuh kaos kakinya kasih tinggi.
0: Kaos kakinya tinggi, sama memang tergantung dari postur tubuh.
1: Oh iya betul.
0: Iya, jadi mungkin masih ada sih yang masih mendukung untuk bisa pakai celana yang setengah itu. Ada juga memang.
1: Betul. Saya jujur kak, Pak, pernah kak punya celana begitu kak waktu masih kecil. Jadi kayak ya, biasa celana-celana dulu kan memang itu. Iya. Tapi kalau sekarang tuh kayak lain-lain kapan kurasa di kaki kapan dipakai, maksudku umur kapan tidak terbiasa dan tidak iya sih mungkin panjang, yes, tiba-tiba yang biasa tiba-tiba mati kan mic-nya, saya bilang tidak bagus itu mic. Jadi tanpa gua, kalau kalian mungkin mendengar hilang tiba-tiba suara Enggi karena mic-nya mati.
0: Sorry ya. Biasanya kan mungkin pakai celana panjang. Betul. Sampai bawah gitu, tiba-tiba
1: sampai bawah.
0: Tiba-tiba harus pakai yang setengah lagi. Jadi mungkin agak aneh aja, belum terbiasa lagi. Tapi kalau kayak dicoba gitu oke-oke Ji gitu loh. Iya, sebenarnya
1: kan orang pakai begitu yang kayak memang yang penting pede kayaknya deh kita pakai.
0: Saya kayaknya kalau maksudnya kalau sebelum mungkin ya, sebelum berhijab kayaknya sih saya bakalan suka itu fashion celana itu sih menurutku ya.
1: Karena orang biasa tuh pakai itu, baru pakai juga kaos kaki.
0: Iya benar.
1: Kaki panjang.
0: Iya gitu. Dan itu I love it banget sih sebenarnya. Iya, tapi ya agak susah juga sih sebenarnya. Tapi enggak apa-apa karena kita masih bisa kita masih bisa mengikuti fashion item yang lainnya gitu. Karena fashion item itu kan bukan cuma satu. Betul. Apalagi tren-tren itu bukan cuma satu, banyak tren yang bisa dilakukan juga.
1: Betul. Jadi mungkin sebentar kita bahas lagi lah tentang fashion, jadi jangan

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman,

0: Missy, excuse me, Missy. Buka ambil
1: itu. Ambil kita juga, Kak.
0: Missy.
2: Tabek-tabek kok itu?
0: Kita enggak dengar, Kak, kah? Apa ku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
2: Kenapa kakak enggak pakai kata tabek?
0: Kasa majika apang maknanya?
2: Tabek itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
1: Tuh, Kak, tabek-tabek, Ji.
0: Ih, ku tahu, Ji.

0: 96,8 FM.
1: Pro 2 dari Makassar. Dan masih bareng kita. Yoi. Berdua untuk hari ini, teman Pro 2. Tak terasa crossingan hampir tiba.
0: Tak terasa.
1: Karena mengantin nih Pro 2.
0: Tapi no fashion item yang paling kau suka akhir-akhir ini tuh apa?
1: Akhir-akhir
0: yang
1: ini
0: yang emang lagi happening terus kayak oke,
1: okay,
0: bisa aja kayaknya aku pakein fashion item yang tren ini.
1: Dulu mau dulu kak, sebentar. Fashion orang pokoknya yang paling pertama lah orang yang kuikuti fashionnya tuh Vincent Rompis. Tahu kan Vincent Rompis?
0: Tahu Vincentnya, tapi apa anunya?
1: Pokoknya saya suka dulu kayak dia pakai yang paling anu tuh kayak itu juga yang sepatunya dulu yang paling sering ku suka lihat pakai. Ada tuh sepatu yang kayak sepatu begitu tapi sepatu kerjaku.
0: Sepatu rodaku.
1: Sepatu kerja.
0: Oh iya.
1: Gitu yang kayak slip on tapi model sepatu kerja gitu. Nah, gara-gara itu kayak bilang kayak ih bagus pakai begini.
0: Jadi, mudah dipakai
1: gitu ya,
0: dan
1: begitu.
0: Tetap fashion.
1: Yes, gitu. Betul. Dan kalau sekarang sih lebih ke anak kecil, kalau mau dibilang. Indra Jegel.
0: Indra Jegel.
1: Karena Indra Jegel itu kayak tipikal-tipikal bukan pendek kayak seukuran badan kita jadi kayak melihat kayak cocok begitu dengan fashionnya.
0: Oke.
1: Makanya banyak sekarang celana saya di rumah itu tidak saya potong. Saya potong mungkin kalau saya mau potong tapi kebanyakan dilipat kayak gini.
0: Gitu.
1: Tapi tidak gombrang nak kayak regular fit aja.
0: Iya,
1: sekarang kebanyakan yang kayak balon Kim gitu kayak besar gitu tapi kalian lain kurasa kayak tambah pendek kalah intinya mungkin kalau gitu walaupun tidak pendek aja.
0: Iya, kamu tinggi banget.
1: Banget ya. Enak tuh banget pakai sambal ABC.
0: Apa itu? Ide enak. Oke, lah teman
1: terakhir. Kalau Kenggi terakhir.
0: Paling loose jeans.
1: Oh iya betul-betul loose jeans.
0: Karena kebetulan itu sangat membantu saya yang memang tubuhnya lumayan gemoy, aduhai,
1: karet ya.
0: Ih,
1: loose jeans yang lurusan ke bawah
0: yang
1: ya.
0: Iya, bukan mindas, enggak bisa mah aku rasa pakaiannya tuh terlalu malu mah untuk pakai
1: karena
0: celana.
1: Karena ketat mungkin kan.
0: Press. Celana press itu tuh terlalu
1: tapi
0: enggak tahu ya karena mungkin lekuk tubuhku juga maksudnya kan saya agak gemoy kan.
1: Tidak mungkin lebih tidak luas sih kapan untuk bergerak itu kapan intinya toh.
0: Iya. Dan memang kan maksudnya ini tuh salah satu tren maksudnya ya tren zaman now yang kurasa juga mas kurasa akan sangat
1: jarang nih orang memakai
0: gue,
1: gitu. Dan jarang nih juga memakai orang yang kayak pensil begitu di cara pensil jatuhnya
0: ada sih sekarang cuman memang sayangnya sih yang kurang pede untuk pakai itu.
1: Tapi menurutku tuh kayaknya warga-warga Prodo sekarang kayak jarang nih pakai yang kayak begitu yang kayak lurus yang kayak betul pensil kayak karena mungkin lekukan badan gitu kan kayak terbentuk sekali makanya dulu sempat ya pakai begitu tapi kayak susah aja bernafas kurasa apalagi kalau mau buang air mungkin ya harus dibuka begitu pernah jadi
0: masa tadi buka pak bahaya tuh pak
1: kalau buang air kecil kan dari depannya aja kalau buang air besar kan harus betul-betul dibuka jadi makanya agak ribet gitu tapi kan normal begitu aja teman-teman ya. Dan itulah mungkin pembahasan fashion kita untuk hari ini di jam 7 ya kan.
0: Tapi yang paling penting adalah fashion apapun itu teman Pro 2 kalau
1: senyamannya.
0: Ya itu dia. Kalau misalnya enggak nyaman jangan diikuti.
1: Senyaman dan pede sih.
0: Betul, enggak mesti sih semua tren diikuti.
1: Betul. Gitu. Karena bagaimanapun kan kalian bisa berkarya dengan ini. Berkarya enggak tuh fashionnya kalian sendiri.
0: Tiba-tiba berkarya.
1: Karena tadi sudah bahas sih maksudku kayak yang penting kau bisa pakai fashionmu sendiri gitu.
0: Ciptakanlah fashion itu sendiri.
1: Yes. Jadi itulah pembahasan kita untuk hari ini. Kita pamit lah ya. Thank you so much yang udah dengerin kita.
0: Betul. Dan seperti biasa nanti ada
1: Music Live Chat.
0: Sebelum kamu masuk ditemenin sama Sheshe Nindi.
1: Iya betul.
0: Iya kan. Nanti kita akan bergabung dulu sama Prodo Jakarta.
1: Jadi teman Prodo, thank you so much.
0: Besok pagi ya bro.
1: Minggunya saya pagi.
0: Oh ya kamu pagi ya.
1: Besok kita masih ketemu karena saya besok masuk sore.
0: Oke.
1: Kamu malam kan sama Nindi?
0: Ya.
1: Jadi mungkin saya besok pulang jam nanti kita lihat. Begitu kita pamit, see you, bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Terbaru Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Howdy, howdy, howdy teman produser seluruh Indonesia. Kembali lagi di MLZ Music Live Chat. Barengan sama Elan dan juga
0: Edit.
1: Pada malam hari ini kita gak mungkin cuma berdua Edit ya.
0: Betul.
1: Karena seperti biasa, kita sudah kedatangan musisi. Gak cuma satu, gak cuma dua, tapi mereka ada band.
0: Mereka adalah sebuah band.
1: Iya,
0: mereka bukan adalah, ada band ya.
1: Bukan. Mereka adalah sebuah band yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Benar, karena sekarang juga hari Jumat, ini ada sangkut pautnya sama mereka katanya.
1: Oh,
0: apa itu?
1: Oh, jadi karena Jumat adalah hari kelima, mereka datang berlima.
0: Boleh.
1: Gua bisa nyamput, coy.
0: Bener.
1: Mereka akan ngobrol-ngobrol sama kita di single terbaru ya.
0: Yes.
1: Dengan mereka juga lagi melakukan tour radio, tidak hanya di Pro 2.
0: Seru.
1: Jadi kalian dengerin aja di radio yang lain ya.
0: Betul.
1: Jangan dong.
0: Kenapa?
1: Dengerin di radio yang lain, jangan dong. Di sini aja dengerinnya.
0: Iya, maksudnya dia punya radio, radio orang gak apa-apa. Dengerin dong.
1: Gak apa-apa kan. Mensukseskan.
0: Oh, iya benar. Yang penting tetap dengerin Pro 2.
1: Betul pastinya.
0: Mau radionya siapa, yang penting Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2 kalau gitu.
0: Yes, kita bakal hari ini bakal ngobrol bareng sama Morning Ego ya, teman Pro 2 ya. Ini dia baru ngerilis seperti yang tadi Alan sudah bilang ya.
1: Betul.
0: Mereka akan merilis udah merilis sebuah single terbaru di tahun ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya.
1: Hah?
0: Dan buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yeah.
0: Atau bisa langsung merawat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, jadi jangan kemana teman-teman Pro 2, masih di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat.
1: Yes, teman berdua, sesuai janji kita tadi nih.
0: Benar.
1: Kita nggak mungkin cuma berdua, Dit, ya.
0: Betul.
1: Dan memang tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, memang karena ini hari Jumat, hari kelima.
0: Betul.
1: Mereka juga datang berlima.
0: Cocokologi aja.
1: Cocokologi. Yes, kita sudah bersama
0: Morning Eagle. Gokil, gokil, gokil.
1: Yuhu, yuhu.
0: Aduh, aduh, aduh.
1: Rame, guys.
0: Waduh. Kumaha damang.
1: Kumaha damang.
0: Damang, damang, damang.
1: Wes, baru dak.
0: Well. Udah, itu bahasa Sunda kita tahu ya.
1: Udah, abis itu aja kita taunya.
0: Mentok abis itu aja ya.
1: Katanya karena mereka band Bandung, kita akan full bahasa Sunda.
2: Oke. Okay. Waduh. Boleh, boleh.
0: Biasa, abis nyari Sunda, biasa. Biasa.
1: Yang lain takutnya gak ngerti.
0: Iya, bener, itu dia.
1: Sama, gue taunya kasar doang.
0: Iya, lagi.
1: Gak tau yang lain.
3: Kayak amplas.
0: Iya, bener.
1: Amplas, bener.
0: Dago, tau.
1: Ada Morning Eagle.
3: Awewe.
1: Oh iya,
0: itu awewe.
1: Bener, awewe.
2: Itu pun kasar.
0: Bener.
1: Itu juga kasar tuh. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Morning Eagle, teman berdua. Dan boleh dong kita kenalan dulu dong.
0: Kita absen satu-satu ya.
1: Kita absen satu-satu, boleh dong.
0: Dari mana nih?
4: Oke, ayo kita. Halo, piye kabare?
0: Jawa. Api mas, api.
1: Tadi katanya Bandung.
4: Oh, saya orang Jawa.
0: Oh, Jawa, oke.
5: Katanya
0: Taulani. Bener, kemarin kita udah ngobrol sama Sule.
1: Iya.
3: Baru kemarin di kawaiannya.
0: Oh iya, lagi bener lagi.
1: Andri ya?
4: Andri tahu diri.
1: Ada siapa nih, Kang?
4: Halo, saya gitaris Morning Eagle, nama saya Dewa.
1: Dewa.
4: Lanjut. Halo, saya yang pegang bass di Morning Eagle, nama saya Lucky.
0: Oke, lanjut.
6: Halo.
7: Saya pemain drum senar.
6: Okay. Mau siapa dulu nih?
7: Oh, okay.
6: Mau sweet nggak?
7: Sweet. 225.
6: Ya, oke. Boleh duluan.
4: Halo, halo, saya gitaris Monigo, temannya Mas Dewo, mainnya 6 senar juga, namanya catur.
1: Woi.
4: Tapi lebih suka ngalah.
1: Terus, okay, terus, terus, terus.
6: Oke, okay, kali ini suaranya agak adem ya.
0: Boleh. Ini dia.

0: saya edit, saya yang interview.
1: Saya Elan, saya nemenin edit. Oke, itu tadi Morning Igu sudah ngenalin posisi dan juga nama mereka masing-masing, yes. Ya.
0: Benar. Dan tadi kita juga sempat cerita kalau hari ini udah tur radio sebenarnya.
1: Betul.
0: Yeah. Udah dua radio dan hari ini, yang ini ketiga.
2: Sengaja kita simpan yang terakhir itu yang paling gong ada.
0: Kalau kata orang kan save the best for the last.
1: Iya. Kebetulan tiga radio dia tiga-tiga yang ngomong kayak gitu.
2: Gitu. Kalian itu gak percaya.
1: Susah ya,
2: licik gitu mikir. Emang zaman gini susah ya percaya sama siapa-siapa.
0: Bener.
1: Tapi terima kasih loh, kita terhormat sekali ditaruh di terakhir.
3: Emang harus kita juga terhormat ya datang ke sini.
1: Terhormat juga.
4: Iya.
1: Terima kasih loh.
3: Kok kayak segan nih, jadi segan gitu ya.
2: Saling memuji.
1: Yang jawab Kang Ari soalnya. Iya.
2: Namanya kepanjangannya Ari Wibawa. Saudara Ari Wibawa. Jadi emang harus dijawab dengan baik.
1: Iya benar.
4: Emang Ari Wibawa jadi dibawa-bawa. Apa?
1: Pasti malam tapi energi mereka banyak banget ya.
4: Baru makan ya.
3: Kebetulan karena namanya bandnya Morning Ego, jadi yang selalu kita selalu membawa semangat pagi.
0: Oh,
1: benar.
4: Anak-anak
1: MLM nih. Bukan. Eh, tapi betul.
3: Nah, ini dijelasin sama Bapak Ari Wibawa.
1: Bapak Ari Wibawa.
2: Ini jangan terlalu serius.
1: Silakan.
4: Oh iya.
1: Silakan.
4: Ya, Morning Ego tuh ya kayak gini. Maksudnya kita membawa semangat positif di pagi hari. Karena kalau udah siang, egonya enggak positif lagi biasanya ya, udah berjibaku dengan kehidupan.
1: Oh.
4: Ya kan? Kalau apalagi midnight ego udah ngantuk. Ya.

0: Morning Ego pagi-pagi ya, nuansanya jadi apapun yang rencana di hari itu akhirnya baik atau buruk, tapi biasanya awalnya tuh kan doa yang baik ya.
1: Betul,
0: benar enggak? Nah, itu sama tuh semangat pagi itu yang mau kita tularkan ke teman-teman semua.
2: Benar.
3: Nama band yang positif lah.
1: Gitu. Positif. Luar biasa.
2: Katanya karena mereka tuh sebenarnya nonton ini pagi-pagi masih happy.
0: Ada Kang Andre kebetulan. Salah satunya itulah. Bos,
1: Kang Andre. Kang Andre-nya juga. Iya. Oh jadi sebenarnya pengennya membawa semangat pagi terus ya, dimanapun dan kapanpun.
2: Oke.
0: Seru-seruan terus.
3: Walaupun senja atau apapun ya, udah maksudnya usia dan lain-lain harus tetap.
1: Usia aja ya.
3: Nantinya.
0: Gue baru lulus TK kemarin.
4: Kan masih muda.
2: Kok langsung ngedrum?
1: TK-nya taman kakek-kakek kan. Maksudnya gitu, panti jompo, panti
3: jompo. Taman kakak-kakak.
0: Taman kakak-kakak.
1: Oh gitu. Tapi kalian ini gak sih, dari formasi ini sebenarnya perbedaan usianya cukup jauh gak sih?
5: Cuman besok.
1: Cuma kelihatan lahiran berapa?
5: Sebagai aku yang paling muda ya.
1: Iya.
5: Sebenarnya kita tuh bedanya cuma 1 tahun ya.
0: 1 tahun?
5: 1 tahun cahaya.
0: 1 tahun cahaya.
3: Untung lu cewek.
1: Ini hitungannya Neil Armstrong nih. Susah. Tapi boleh gak spill kelahirannya pada tahun berapa nih?
5: Boleh gak? Yang pastinya tuh depannya 19 lah.
1: Oh iya.
0: Rata-rata masih 19 sama. Kita tuh 90s.
1: Kang Ari 18 kayaknya.
0: Saya tuh teman sekolahnya Firaun.
3: Enggak. QQ lah gue, 99.
2: Tapi kalian pertama kali ngumpul dan akhirnya bikin band tuh kapan?
1: Tahun kemarin.
5: Untuk formasi ini. Jadi awal terbuat itu tahun 2023.
2: Oke. Okay.
5: Tapi belum formasi ini, masih yang dulu. Nah, untuk yang album baru udah kekumpul nih orang-orangnya ini semua. Jadilah. Dan itu baru belum 1 tahun ya, Agustus, tanggal 1 Agustus kita anniversary album Dreamer.
1: Wah, happy anniversary.
3: Bulan depan. Jadi yang terakhir masuk itu gua Citatur. Asa. Nah, itu yang bikin maksudnya kita tiga itu yang bikin keren, bro.
1: Oh begitu.
3: Boleh lah. Karena ini grup udah hampir hancur itu.
1: Tapi boleh gak diceritain pertama kali Morning Ego berdiri?
5: Pegel gak sih berdiri mulu?
1: Morning Ego lahir gitu.
0: Ari. Jadi memang awalnya memang si Morning itu, ini anak-anak tuh nongkrong di kafe kita di Bandung ya.
3: Kafenya Ari maksudnya.
0: Menjelang pandem apa udah mau beres pandemik gitu kan, pada gabut nih kita bikin apa gitu gitu kan. Cuman memang latar belakang kita memang dulunya juga main musik meskipun pada saat itu memang udah berkegiatan yang lain ya gitu kan. Udah gawe gitu kan kerjanya. Cuman memang ada satu momen di mana kita ketemu terus akhirnya juga banyak teman-teman komunitas musik Britpop sebetulnya di situ di Bandung tuh lagi rame Britpop lah gitu kan. Nah cuman aduh kok rata-rata yang cowok-cowok doang nih gitu. Nah tinggal kita cari, kita pengen yang aneh gitu kan. Karena memang vibe-nya si Morning tuh dari awal pengennya tuh ke karya gitu, pengen bikin karya cuman ya momentum ya zaman itu kan susah kita cari market dulu kan. Nah akhirnya kita coba merapat ke teman-teman Britpop terus kita main tribute-nya yang cukup lumayan unik ya aneh gitu ya, pakainya Eco Belly gitu kan. Dimana zaman itu juga nggak banyak orang mau denger Eco Belly karena kan ada Cardigan, Catatonia, Canberry dan lain sebagainya ya. Nah jadi female Britpop yang lebih ngerok, lebih spicy itu jadi agak hilang tuh ke bener-bener. Nah akhirnya kita coba angkat lagi. Nah jadilah si Eco Belly itu jadi DNA-nya si Morning kali ya gitu ya. Untuk jadi root-nya tuh kesana. Terus akhirnya ini juga teman-teman juga pada ngeband-ngeband kalau tahu mungkin musisi-musisi atau band-band dari Seattle ya. Yeah. Gitu ya, Seattle Sound tuh yang agak punya saus pedas, ya. Saus pedas yang berbeda gitu ya. Satu Inggris, satunya Amerika gitu ya. Nah, kita coba kolaborasikan. Gak berani kalau bikin aliran baru, tapi ya mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang agak
1: segar
0: gitu ya di kuping.
1: Resep pisang.
6: Serius bisa.
1: Iya.
6: Hande coy.
0: Sok atuh sanur bari bae 20. Sok anu mana lada anu mana.
1: Oh iya.
3: Ya, intinya karena kita udah kebiasaan bawain sesuatu yang orang enggak banyak dengar, itu udah kelatih secara mental.
1: Oke. Okay.
3: Untuk membuat karya yang istilahnya kan sama-sama belum didengar ya.
1: Benar.
3: Nah, itu ketakutan di mana orang takut bikin lagu baru nih gitu karena orang nanti takutnya enggak, itu kita udah kelatih dengan suka nge-cover lagu-lagu yang
6: aneh.
3: Oh. Tapi kita tuh enggak mau ada terjebak di coveran band cover terus.
1: Oke.
3: Jadi ya pastinya akan ada bosennya dan lagunya juga akan terbatas gitu.
1: Okay.
3: Nah, ini buat long lasting kayak gimana lebih baik kita bikin legacy.
1: Oh, yes. Tapi selama mentribute itu ada enggak lagu yang kayak wah susah banget ternyata bawainnya gitu? Ada enggak?
0: Banyak sih. Kalau
1: satu paling aneh dan paling susah gitu.
0: What is Flat sih kalau buat
5: itu lagunya Eko Belly. Lagi ini drumnya tuh patternnya tuh singkop-singkopnya beda-beda. Yeah. Terus juga vokalnya tuh masuknya kayak di verse 1 sama verse 2 tuh beda nadanya. Terus ada yang
1: ganjil-ganjil. Oh, itu teknikal banget berarti lagu itu ya?
0: Teknikal banget.
1: Gokil.
0: Tapi
1: boleh nontonin
0: besok?
1: Boleh. Kita datang.
3: Boleh. Gua kasih lu free pass dua.
1: Mantap.
2: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal single terbarunya dan juga album terbaru ya. Betul. Dari Morning Ego. Tapi salah satu ini ya. Dan buat teman Bro2 semua yang punya pertanyaan, ikut seru-seru di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Bro2 FM Jakarta di 0811 801 05.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Morning Eagle. Yo.
1: Kalau Morning Eagle tuh harus ada
0: hehe. Oh gitu. Oh, yeah.
2: Kayak Michael Jackson.
0: Iya,
3: Michael Jackson. Suara perut.
4: Bisa suara kayak gitu. Masukin jadi anggota.
0: Aduh.
1: Member. Aduh. Kita hari ini udah dapat banyak member.
2: Udah dapat
1: ya. Member baru banget.
2: Kayak MLM ya. Jadi kayak MLM ya. Tiba-tiba nyari di online ya.
0: Benar.
1: Kita masukin Morning People.
0: Morning People. Let's go. Oke, kita ngomongin soal album dan juga single dari Morning Eagle gitu ya. Kalau berarti mau dari album dulu, dari single dulu nih?
2: Yang mau dibahas?
0: Album bebas, kita lah. Album dulu ya.
2: Album.
0: Oke.
2: Gimana album? Menurut Anda albumnya?
0: Waduh, langsung ditembak.
2: Mantap,
0: lanjutkan.
4: Makasih.
1: Udah tembak keluar.
2: Tadi kan Kang Luki udah ngejelasin, menurut gua Kang ya, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger kan? Asli.
4: Gila lu template-nya.
2: Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi ini kan?
4: Bener
2: sih.
4: Amin. Sorry ya, kalau gua gak skeptis kayak lu, gua aminin.
1: Ini kok saling peres-peresan ya?
4: Men, doa baik pasti gua terima.
2: Iya, terima kasih.
5: Tapi pendengarnya harus mendengar juga dong.
2: Iya.
4: Harus.
5: Berarti terjawab dong siapa yang pantas.
2: Iya. Hewan
4: lah.
2: Oke, cerita tentang album kalian ini.
0: Yes.
2: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
1: Jadi in general itu album Dreamer itu, kalau dari judulnya ya, itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng.
2: Okay.
1: Gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi manusia.
2: Okay.
1: Ya, ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau, pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu gimana caranya jangan terlalu berlarut-larut, jangan diingin-ingin banget lah.
4: Yang ono-ono itu anu-anu.
0: Iya,
2: benar-benar diingin-ingin banget gitu.
0: Oh, oke.
2: Jadi tentang emosi sebenarnya.
1: Menikmati manusia ya, menjadi manusia.
4: Merayakan menjadi manusia.
0: Tapi kalau menurut Morning Eagle, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia itu gimana caranya sebenarnya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya, pasti akan ada masalah segala macam gitu
2: ups
0: kan.
2: Ups and down ya.
1: Yep.
2: Ups and down.
3: Jadi kadang kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang gitu ya. Kadang nggak punya remnya gitu kan.
0: Benar-benar.
3: Itu karena untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya, kalau menurut saya sih kita bisa mengukur diri kita ketika sedih jangan terlalu sedih, ketika senang ya biasa aja gitu, karena semua juga akan di Dreamer itu kita nge-share terkait itulah gitu.
0: Oke.
1: Nikmatin aja.
3: Menikmati semua momen di hidup Anda.
1: Itu tagline MLM-nya ya.
0: Menikmati.
2: Dapatnya anggota kan. Saya premium kan. Yang diamond.
0: Rubia dengan
5: Rubia. Karena main kunci.
3: Karena memang kadang-kadang kan orang merasa kesepian, paling kesepian. Padahal banyak juga, bener nggak orang-orang yang sama mereka juga,
0: bener.
3: Jadi merasa kayak yang menderita gue banget nih, ini gue yang paling menderita di dunia ini si paling
2: menderita.
3: Padahal mah nggak. Nah, si lagu Morning ini akan selalu hadir untuk nemenin lo lagi setiap momen rasa-rasa di mana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sepi, lo lagi suka duka segala macam.
4: Jadi tutur katakannya itu tidak secara harfiah kayak I miss you, gitu. Aku cinta kamu, enggak.
0: Oke.
4: Gitu, kayak mencari hingga pagi, enggak pernah ketemu lagi.
0: Tapi maksudnya sekarang kan di era sekarang ya, kita tuh lebih gampang untuk ngebanding-bandingin sama hidup orang kan, dengan sosial media segala macam. Dan kadang juga akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama apa yang kita lihat sosial media gitu. Menurut Morning Eagle gimana nih? Mungkin siapa yang mau jawab?
2: Kang Catur.
4: dewasa, dewasa.
0: Dewasa, dewasa.
4: Dosen.
2: Agim ini, Agim.
6: Oh, Agim. Iya, caci anak-anak ya. Ini dalam kacamatanya. Ya, caci, di sini.
2: Bagaimana? Diem tapi kocak banget ya. Gimana kan?
6: Ya, media sosial emang sangat mempengaruhi ya sekarangnya karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang sampai saat ini ya. Apalagi budaya scrolling yang nggak pernah berhenti gitu ya.
0: Iya, iya.
6: Nah, sebetulnya kalau kalau itu untuk menangani hal seperti itu kan cukup sulit ya. Cara melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Nah, jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya. Jadi kita serang itu salah satu dengan karya musik gitu. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Monigo. Karena Monigo temanya bukan hanya percintaan itu.
0: Benar-benar.
2: Semua ya, general ya.
6: Tentang apa ya, mungkin bukan religi, spiritual di situ. Ada, dengerin yang inseparable. Oh, itu lumayan tuh.
0: Gue makin yakin ini anggota MLM semua.
6: Anda bersedia mendaftar? Saya siapkan formnya.
2: Abis ini nawarin ya.
0: Abis ini nawarin. Oke, oke, oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak ya semua hidup tuh maksudnya apa ya, kayak ya
4: kejenuhan kerja yang terus-menerus repetisi itu ada juga dibahas.
0: Oke. Okay.
4: Nah, makanya mau freedom of working ya bisa ikut kami.
0: Berarti di album ini ada total berapa lagu? 9.
1: Ada 9 lagu, 5 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu berbahasa Indonesia.
0: Boleh enggak disebutin satu-satu tuh?
1: Ada yang pertama tuh ada Dreamer, terus ada Ego, Pagi, Biru Haru, Lini Masa, Overthink, Inseparable, If Only in Time.
0: Gila.
4: Gokil, gokil. Lulus ya, lulus ya.
2: Lulus, lulus, lulus.
5: Coba apa, coba, coba apa lagi?
0: Coba lagi.
2: Dreamer dah, lanjut. Dreamer,
0: Pagi, Ego, apa?
2: Biru Haru.
0: Biru Haru, terus ada In Time, Overthink. Baru
2: if only.
0: Benar.
2: Berapa lagi tadi?
6: Dua lagi.
2: Kasih
0: clue.
4: Masa.
2: Lini masa. Satu lagi.
4: Insep.
2: Parable.
5: Selamat Anda masuk menjadi anggota kami.
0: Dapat premium.
5: Call a friend.
2: Call a friend.
6: Setahun 1 juta aja Mas sudah.
2: Masuk kita tinggal diterjunin aja.
5: Iuran ya, iuran.
1: Dia kan ngajak temen ya. Dapat diskon.
6: Ntar beneran lo disangka morning gue MLM.
2: Morning gue ternyata MLM.
5: Tanya-tanya langsung. Sharing relay dong. Diamond.
0: Aduh. Oke, tapi gue mau ngebahas soal satu lagu yang Pagi ini. Nah, kalau Pagi ini menceritakan tentang apa ini?
1: Pagi itu tentang kehilangan sih. Okay. Cuman ya karena bakalnya kalau sedih itu jangan terlalu diiniin-iniin ya.
2: Iniin banget.
1: Jadi ya jangan terlalu dilarutin, jangan diiniin-iniin banget. Jadi ya udah nikmatin aja mau gimana lagi. Kalau orang yang hilang ya udahlah biarin aja, atau juga masih banyak orang-orang di dunia ini gitu.
2: Kalau Pagi ini siapa yang nulis?
1: Ari.
2: Kang Ari.
1: Iya.
2: Oke.
4: Okay. Gara-gara apa?
1: Iya.
0: Gara-gara apa? Boleh dong ceritain.
2: Enggak. Waktu itu minum apa Kang? Gak terlalu biasa pertanyaannya.
1: Enggak, aku aja dia yang spill ya. Jadi ceritanya tuh di antara kita, dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua, dia nyariin.
2: Ya ampun, kan kenapa gak telepon kita kan?
5: Lagi ada masalah
2: nih.
5: Kayak gak ada yang peduli.
1: Iya. Jadi kayak, makanya terakhir lah lagu itu, lagu Pagi.
2: Lagu Pagi itu. Iya.
1: Sebenarnya dia cuma bilang kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya kan. Laki-laki tidak bercerita tiba-tiba.
4: Laki kok cerita.
6: Laki kok curhat.
0: Aduh.
6: Bikin lagu dong.
0: Nah, itu dia.
2: Oh, berapa lama Kak Ari ke merasa kesendirian itu dengan teman-teman enggak pada datang?
6: Mereka lepas.
2: Pada enggak datang ke coffee shop gitu.
4: 3 hari sih tapi rasanya kayak sebulan.
5: Kehilangan pelanggan.
6: Sebetulnya jadi yang menarik itu dari ngomongin terkait orang yang biasa ada terus enggak ada tuh, oh
3: ternyata ada satu rasa di mana kalau kita nggak ngerasainnya, kita nggak mungkin bisa cerita. Gitu kan?
4: Yeah. Maksudnya gak mungkin memang rasa kehilangan kan?
3: Ya, yeah. Jadi rasa kehilangan itu tuh memang harus dirasain, nggak bisa diceritain.
2: Okay.
3: Bener nggak sih?
2: Yeah,
3: iya kan? Nah, ketika lagu pagi ini memang saya coba dedikasikan buat teman-teman yang sekarang merasa sedang sendiri. Maksudnya buat teman-teman yang lagi merantau ke Jakarta, lagi homesick, entah lagi kuliah, terus lagi jauh dari keluarga atau apapun, merasa lagi sendiri ya. Dengan pagi ini, mari kita nikmati kesendirian ini. Tuh juga ya, maksudnya itu kan.
0: Benar-benar. Yeah,
3: yeah, yeah. Gua bikin lagunya lagi sendiri, tapi hari ini gua bareng-bareng sama teman-teman.
0: Iya. Yeah, yeah, kan? Soalnya udah malam.
3: Jadi kesendirian atau apa, jadi momen-momen di hidup kita tuh sebetulnya sementara. Sementara.
0: Oke, oke, oke. Benar-benar.
3: Cuman pagi doang sepi.
4: Siang, sore, malam gak ada.
3: Gak ada momen.
2: Benar paginya waktu pagi itu ya.
3: Pagi doang.
0: Oh, iya benar.
3: Ya siang kerja lah. Masih kan gawe lah gitu. Ya pagi doang sama mana gitu kan.
0: Benar-benar.
1: Sama kalau misalnya mau disambungin dari liriknya tuh, itu bisa relate ke yang di ghosting. Gitu kan, sering-sering terjadi di kota besar kan. Kayak yang biasanya setiap call apa-apa tiba-tiba hilang.
2: Benar.
1: Sorry, gue yang nge-ghosting.
2: Waduh. Single yang ada di album ini judulnya adalah Pagi.
0: Here we go.

0: Asik Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Morning Ego.
0: Lupa.
1: Tadi kita udah dengerin sama-sama teman produser seluruh Indonesia, yes, lagu yang berjudul Pagi.
0: Betul.
1: Dari hasil kesedihannya Kang Ari.
0: Betul. Tapi kalau menurut Kang Dewa, ini enaknya didengerin kapan sih?
1: Nah, Kang Dewa.
2: Gimana? Coba diulangi lagi.
0: Enaknya lagu pagi.
3: Guru lagi ngobrol
0: pagi. Didengerin enaknya pas kapan? Pas
1: iya,
0: kapan?
1: Gurunya marah.
2: Didengerinnya pas malam-malam dong.
0: Oke.
2: Okay. Biar semangat kita tetap pagi.
0: Oh.
2: Gitu ya kan.
0: Bener sih.
4: Jalan tuh. Mau tiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam, pokoknya ini lagu enak denger makai puterin.
0: Iya. Yeah. Gitu.
4: Bener.
0: Marketingnya ini lagi
4: kemana nih?
2: Kan dikasih pilihan tadi kan. Lalu gitu berarti nggak
1: pilihan itu.
2: Turun gue jadi itu dari bronze, dari platinum ke bronze gue.
4: Turun lo jadi perunggu.
1: Iklan
0: kali. 33 kali. Jadi band.
1: Tapi dari sisi recording, menurut Kang Dewa, apa yang paling seru dari proses recording lagu album ini lah, album ini?
2: Oh, ini ada yang unik nih di.
1: Nah, ini.
2: Ada ceritanya nih.
1: Ini.
2: Jadi begini. Kita pada saat recording kadang kan kalau saya sama beberapa teman saya kadang nggak ngikutin briefing atau latihan ya.
0: Kayak tadi kan ya.
2: Ya kan tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditodong lagunya ini. Hah? Lagunya ini emang chordnya apa?
5: Jadi
2: kita
5: tuh
2: kita baru tahu lagunya pas recording.
0: Oke.
2: Ya jadi kita tuh kayak piece of puzzle gitu ya. Saya cuman bawa gitar ya udah gini gitu ya. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini ternyata beda. Kok jadi lebih keren.
1: Mantap.
4: Ujung-ujungnya jual juga ya.
1: Jalan lagi.
2: Tapi yang jadi lebih uniknya sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
0: Oh iya.
2: Ya, jadi pas kita live performance pasti beda. Jadi lebih keren lagi. Jadi harus nonton pas live performnya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kita baru ngulik setelah jadi rekaman, ada kayak catur, ada tambahan melodinya. Saya juga masuk itu dan diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
1: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
2: Ada.
0: Luar biasa.
1: Bakar sate.
4: Paling hobi gigit gitar terakhir. Serius? Saya main gitarnya.
5: Ini fun fact bener dia
4: kan.
5: Beneran.
4: Dosen gitar S3 dia. Enggak ada yang bisa ngeliat.
6: Ponigo 8 coba.
5: Iya di Instagramnya.
1: Dilihat ya.
5: Ada.
6: Gila.
0: Waduh.
1: Terus. Barongsai gitu kan.
5: Ini baju siapa tuh barongsai?
1: Coba itu.
7: Dua gitar, satu depan, satu belakang.
5: Iya, nanti naik.
0: Bisa.
6: Simbal atau jangan.
1: Ada nyawer laut mulut.
0: Ada nyawer laut mulut.
1: Oh iya, jadi mungkin kalau teman berdua penasaran kayak apa live-nya ditonton.
4: Tapi yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
1: Gila ya?
4: Emang dia itu kan emang suka udah punya banyak materi.
1: Okay.
4: Kita ini suka udah lagi sibuk pulang kantor atau apa gitu, terus panggil Ki rekaman. Nah lagunya apa? Nanti lu denger aja.
1: Okay.
4: Di base camp dia deket tempat kopinya dia gitu, ya nggak ada kedap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu. Terus kan vokal ya.
1: Okay.
5: Dan nyanyinya pun aku tuh kayak disetrap. Jadi di pojokan ruangan aku madep pojokan, terus yang kanan kiri sini tuh ditutupin pakai apa?
1: Busa.
5: Dudukan sofa itu tempel gitu. Iya. Madep tembok kayak orang disetrap gini.
1: DIY.
4: Proper studio ya.
5: Kecuali drum. Drum curang ya.
4: Beda. Iya.
1: Kok begitu kan?
4: Ya itu.
0: Beda kelas.
1: Kok begitu?
3: jadi maksudnya gini, kan banyak tuh kan alasan ya orang ya kayak misalnya, aduh gue nggak bikin album pengennya single karena susah apa waktunya apa segala. Nah kita tuh bikin apa kayak enggak juga
4: paradigma gitu. Itu.
3: Memecah paradigma. Hmm. Jadi kita bikin kalau misalnya lo emang mau bikin sesuatu karya, mau single atau album, ketika lo emang udah mau, lo nggak butuh alasan banyak untuk ngerealisasin itu.
4: Widih.
3: Iya kan. Kalau ketika emang lo udah nggak mau, ya dikasih 1000 alasan kebaikan juga nggak akan lo dengar.
1: Teknologi ya.
5: Ada teknologi.
3: Kalau sekarang tuh semua tentang teknologi.
4: Nggak bikin pakai AI ya?
3: Kita nggak
4: ya.
3: Jadi kalau nanti teman-teman dengar albumnya Morning Glow dengan tadi tuh ya challenging ketika rekaman dengan segala macam kesusahan ya, lagu-lagu kita itu tetap keren.
1: S3 marketing semuanya. S3 marketing semuanya.
5: Walaupun kita DIY ya, DIY tapi hasilnya tetap bagus.
3: Hasilnya.
5: Karya yang bagus adalah karya yang rilis.
0: Itu dia.
1: Itu. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan.
0: Biasa. Semua band milik Allah.
1: Semua band milik Allah.
2: Haleluya.
3: Jadi karya yang bagus tuh dirilis.
0: Iya.
4: Okay. Orang nunggu momen, nunggu sound paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus, tapi nggak rilis-rilis. Akhirnya itu. Momen itu lewat.
0: Iya benar-benar.
4: Akhirnya basi.
0: Basi.
4: Nah, kita menghindari itu.
1: Oke. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian sampaikan ke ada nama fansnya nggak?
5: Morning People.
1: Morning People. Buat Morning People nih kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sebenarnya?
3: Tetap semangat menjalani kehidupan karena di hidup ini nggak ada yang selama-lamanya. Lu sedih, ya kan?
4: Karena semua tuh ada fase-fase yang harus kita jalani.
0: Benar.
3: Sedih nggak akan selamanya.
1: Nggak selamanya.
0: Benar-benar.
1: Luar biasa.
0: Gokil.
5: Pokoknya nikmatin aja.
3: Nikmatin aja.
4: Waktu kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana, tapi aransemennya tetap happy kan?
0: Iya.
4: Benar. Kamu di mananya dibikin encore aja.
0: Nah.
4: Dan itu yang harus dinikmatin.
0: Benar, luar biasa.
1: Gokil.
0: Berarti semua lagu di album ini udah bisa didengerin di semua DSP?
5: Ada,
0: semua.
5: Bisa.
1: Oke.
0: MV-nya ada MV-nya atau ada? Visualizer?
5: MV-nya ada dong.
0: Oh, ada.
5: Di YouTube kita Morning Ego itu pagi ya, baru pagi doang. Baru pagi. Sisanya juga ya kalau menonton yang perform ada kok. Yes.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kang Jatur seneng banget. Ada dong. Masa enggak ada?
4: Kalau solo gitar juga ada dong.
3: kalau mau dengar full album kita tanpa streaming tanpa iklan, nah bisa cek di website kita juga.
1: Oh, di website.
5: Oh, ada. Ya.
0: Di mana bisa dicek?
3: Morningego.com.
0: Oke.
1: Bisa dicek.
3: Morningego. Merchandise juga ada. Nanti kita update di sana semua lah.
1: Alright. Keren.
4: Okay. Kita ini menyiapkan sampai platform website.
0: Oh iya, benar-benar.
1: Luar biasa.
4: Update kita, kegiatan kita bisa ada di situ.
1: Oke. Ini kita langsung aja kali ya untuk dari album yang paling enak sedunia ini.
0: Amin loh.
1: Kita dengerin kali ya.
0: Nanti ada live session berarti.
1: Live session ya.
0: Benar-benar. Berarti silakan dipersiapkan
1: dulu.
0: Kita ngobrol-ngobrol dulu.
1: Yes.
0: Gimana Lan? Apa kabar?
1: Iya. Barongsai. Mereka akan coba ya.
0: Yes, bawakan live session ya. Yes. Nanti sebuah lagu akan dibawakan. Dan pokoknya teman Pro 2 jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego.
1: Yes.
0: Di semua DSP. Dan tadi MV-nya juga sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego.
1: Betul banget. Dan dibeli merchandise-nya. Biar apa? Biar Kang Ari gak sendirian lagi di coffee shop-nya gitu.
0: Benar-benar. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Dan abis ini gue sama Edit bakal ngobrol-ngobrol lagi untuk memanjangkan durasi dulu karena mereka lagi bersiap ya.
0: Iya.
1: Apa kabar hari ini, Edit?
0: Sehat. Gimana perjalanan pagi malam hari ini?
1: Sehat.
0: Oke, luar biasa. Oke ya.
1: Iya. Oke.
0: Sudah siap? Oke, masih prepare.
1: Oke. Okay. Ice, keren banget Kang. Punya kecerakan.
0: Bener.
1: Oke.
0: Oke, sudah siap?
1: Sudah siap.
0: Sudah siap? Ready?
1: Oke. 3, 4.

0: your favorite song on your favorite radio.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.
2: 96,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum dan selamat malam. Malam Sabtu ya, teman Pro 2 ya. Dimanapun kamu berada, Nindi kembali.

seperti biasa ya. Kita bakal bahas Pro2 Community, teman Pro2 ya. Kira-kira apa dari segi mananya bagus kita spill ini malam. Nah, habis ini kamu jangan kemana-mana, aku balik habis ini ya.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

satu tempat terbaik ya untuk kamu belajar, bertumbuh, dan juga memperluas jaringan gitu. Tapi masih banyak aja nih sebenarnya orang-orang yang masih

0: ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Nih anak ngepost foto, jelek banget astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh, badan kayak gentong, muka jerawatan, ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu, ntar telat ke sekolah.
2: Kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
2: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
2: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: Ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

faktanya lagi, mitosnya adalah kalau jadi pengurus Ki pasti berat nih tugasnya. Padahal memang ya, untuk jadi pengurus kan punya harus tanggung jawab yang lebih besar ya. Tapi sebenarnya di situ tempat kamu untuk mengelola program, bekerja sama dalam tim, mengambil keputusan sampai bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah di event, acara atau bahkan di komunitas itu. Dan pengalaman itu sangat bermanfaat di dunia kerja maupun di kehidupan sehari-hari, teman kedua ya. Jadi meskipun memang berat, tapi ini kesempatan.

mitos lagi mitosnya adalah katanya komodo enggak memberikan manfaatnya. Jadi memang ini banyak orang yang merasa hal yang seperti ini ya, padahal banyak juga orang yang merasakan peningkatan kemampuan, relasi yang profesional, pengalaman organisasi sampai peluang karir karena aktif

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Excuse me, Missy. Huwag ambil
1: dito. Ambil ka juga, Kak.
0: Missy.
2: Tabi-tabi ko ito.
0: Kita gak dengar, Kak. Apa ku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
2: Kenapa kakak gak pakai kata tabe?
0: Kasama jika apa maknanya?
2: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
1: Tuh, Kak, tabe-tabe, Ki.
0: Ih, ku tahu, Ji. Tabe, Sista.
3: Stay tuned, only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar.

Kreatif Produ FM. Kali ini kita berjumpa dalam renungan yang berjudul Elang dan Kalkun. Konon di satu saat yang telah lama berlalu, elang dan kalkun adalah burung yang menjadi teman yang baik. Dimanapun mereka berada, kedua teman selalu pergi bersama-sama. Tidak aneh bagi manusia untuk melihat elang dan kalkun terbang bersebelahan melintas udara bebas. Satu hari, ketika mereka terbang, kalkun berbicara pada elang. "Mari kita turun dan mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Perut saya sudah keroncongan nih." Lalu elang membalas, kedengarannya ide yang bagus." Jadi kedua burung melayang turun ke bumi, melihat beberapa binatang lain sedang makan dan memutuskan bergabung dengan mereka. Mereka lalu mendarat dekat dengan seekor sapi. Sapi ini tengah sibuk makan jagung, namun sewaktu memperhatikan bahwa ada elang dan kalkun sedang berdiri dekat dengannya, sapi berkata, "Selamat datang, silahkan cicipi jagung manis ini." Ajakan ini membuat kedua burung ini terkejut. Mereka tidak biasa jika ada binatang lain berbagi soal makanan mereka dengan mudahnya. Lalu elang bertanya, "Mengapa kamu bersedia membagikan jagung milikmu bagi kami?" Sapi pun menjawab, "Oh, kami punya banyak makanan di sini. Tuan petani memberikan bagi kami apapun yang kami inginkan." Dengan undangan itu, elang dan kalkun menjadi terkejut dan menelan ludah. Sebelum selesai, kalkun menanyakan lebih jauh tentang tuan petani. Sapi pun menjawab, "Yah, dia menumbuhkan sendiri semua makanan kami. Kami sama sekali tidak perlu bekerja untuk makanan." Kalkun pun tambah bingung. "Maksud kamu tuan petani itu memberikan padamu semua yang ingin kamu makan?" "Tepat sekali," jawab sang sapi. "Tidak hanya itu, dia juga memberikan pada kami tempat untuk tinggal." Elang dan kalkun menjadi syok berat. Mereka belum pernah mendengar hal seperti ini. Mereka selalu harus mencari makanan dan bekerja untuk mencari naungan. Ketika datang waktunya untuk meninggalkan tempat itu, kalkun dan elang mulai berdiskusi lagi tentang situasi ini. Kalkun berkata kepada elang, "Mungkin kita harus tinggal di sini. Kita bisa mendapatkan semua makanan yang kita inginkan tanpa perlu bekerja. Dan gudang yang di sana itu cocok dijadikan sarang seperti yang telah kita bangun. Di samping itu, saya telah lelah bila harus selalu bekerja untuk dapat hidup." Elang pun menjadi goyah dengan pengalaman ini. "Saya tidak tahu tentang semua ini. Kedengarannya terlalu baik untuk diterima. Saya menemukan semua ini sulit untuk dipercaya bahwa ada pihak yang mendapat sesuatu tanpa imbalan. Di samping itu, saya lebih suka terbang tinggi dan bebas mengarungi langit luas. Dan bekerja untuk menyediakan makanan dan tempat bernaung tidaklah terlalu buruk. Pada kenyataannya, saya menemukan hal itu sebagai tantangan menarik." Akhirnya, kalkun memikirkan semuanya dan memutuskan untuk menetap di mana ada makanan gratis dan juga naungan. Namun elang memutuskan bahwa ia amat mencintai kemerdekaannya dibanding menyerahkannya begitu saja. Ia menikmati tantangan rutin yang membuatnya hidup. Jadi, setelah mengucapkan selamat berpisah untuk teman lamanya, si kalkun, elang menetapkan penerbangan untuk petualangan baru yang ia tidak ketahui bagaimana ke depannya. Semuanya berjalan baik bagi si kalkun. Dia makan semua yang ia inginkan. Dia tidak pernah bekerja. Dia bertumbuh menjadi burung gemuk dan malas. Namun suatu hari ia mendengar istri tuan petani menyebutkan bahwa hari raya Thanksgiving akan datang beberapa hari lagi. Dan alangkah indahnya jika ada hidangan kalkun panggang untuk makan malam. Mendengar hal itu, si kalkun memutuskan sudah waktunya untuk pergi dari petani itu dan bergabung kembali dengan teman baiknya si elang. Namun ketika dia berusaha untuk terbang, dia menemukan bahwa ia telah tumbuh terlalu gemuk dan malas. Bukannya dapat terbang, dia justru hanya bisa mengepak-ngepakkan sayapnya. Akhirnya di hari Thanksgiving, keluarga tuan petani duduk bersama menghadapi panggang daging kalkun besar yang sedap. Sahabat kreatif, ketika kamu menyerah pada tantangan hidup dalam pencarian keamanan, kamu mungkin sedang menyerahkan kemerdekaanmu. Dan kamu akan menyesalinya setelah segalanya berlalu dan tidak ada kesempatan lagi. Seperti pepatah kuno, selalu ada keju gratis dalam perangkap tikus. Selamat malam, selamat istirahat, dan mimpi yang indah, sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pencet lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Missy, excuse me, Missy.
1: Buka ambil dulu. Ambil kerja juga, Kak.
0: Missy.
2: Tabek-tabek kok itu?
0: Kita enggak dengar, Kak, Kak. Apa ku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
2: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
0: Kasa majika apa maknanya?
2: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
1: Tuh kak, tabe-tabe ki.
0: Ih, ku tahu ji. Tabe sista.
3: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Asinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Pemirsa, aksi pencurian kembali terjadi. Menurut keterangan pelaku, melakukan aksinya karena terpaksa akibat masalah ekonomi.
1: Kenapa ya? Pemerintah nggak cetak uang yang banyak biar dikasih ke rakyat miskin. Jadi nggak ada lagi kriminalitas gara-gara masalah ekonomi. Kan gampang.
2: Ya elah, tak segampang itu. Ada dampak bahayanya loh.
1: Hah? Bahaya apanya? Kan kemiskinan teratasi, bisa bayar utang negara juga.
2: Terlalu banyak uang yang beredar justru bisa bikin inflasi tahu.
1: Inflasi? Gimana ceritanya?
2: Gini ya, kalau pemerintah mencetak terlalu banyak uang akan membuat nilai uang jadi turun, sementara harga barang dan jasa semakin tinggi.
1: Emang kenapa kalau harganya tinggi? Yang penting kan duitnya ada.
2: Aduh, andai saja inflasi terjadi di Indonesia dan harga beras menjadi 1 miliar per kilonya, 1 miliar itu bukan lagi nilai yang besar karena nilai uang itu turun akibat peredaran uang yang berlebihan. Emang kamu mau ke warung bawa uang 1 miliar cuma buat beli beras?
1: Ih, gak mau ah, repot banget.
2: Makanya cetak uang tak segampang itu.

seluruh rangkaian acara siaran kami di hari ini, hari Jumat di tanggal 10 Juli 2026. Dan esok siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 6,8 MHz RRI Prodo Makassar pada jam 5 Indonesia bagian tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, Irapa Gramadua, Radio Republik Indonesia, Makassar.

Mohon Prado, dimanapun kamu berada, inilah 96,8 RRI Prado FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Ribura nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami untuk edisi hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Dan yang bertugas hari ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: kapas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Teman perdua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita bisa menyampaikan kebaikan, mengajak pada kebenaran dan membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Namun, lisan juga bisa menjadi sumber malapetaka jika tidak dijaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satu bentuk tidak menjaga lisan adalah mengucapkan perkataan yang menyakiti orang lain. Perkataan yang kasar, menghina, atau merendahkan bisa melukai hati, merusak hubungan, dan bahkan menimbulkan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina

0: كن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, perkataan yang menyakiti orang lain tidak hanya berdampak buruk pada orang yang mendengarkannya, tetapi juga pada diri kita sendiri. Setiap kata yang keluar dari mulut kita akan dicatat oleh malaikat dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran surah Qaf ayat 18. Semoga hal demikian dapat kita jadikan pedoman untuk senantiasa menjaga daripada lisan kita untuk tidak saling menjelek-jelekan antara satu dengan yang lain, ataupun untuk saling menggunjing atau menggibah antara satu dengan yang lainnya. Semoga hal demikian bisa kita terapkan dalam kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tega banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
1: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
0: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
1: Ya ampun, maksud aku gak begitu. Cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouet, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouet pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouet mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouet kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouet lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouet begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala siluet. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut siluet atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

0: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: RRI dalam esensi buku.
1: Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat adalah buku karya Mark Manson yang mengajak pembaca untuk melihat hidup dengan perspektif yang lebih realistis dan menerima kenyataan dengan lebih tenang. Buku ini adalah panduan untuk menjalani hidup tanpa terbebani oleh tekanan dan harapan yang berlebihan. Mark Manson melalui buku ini menekankan bahwa kita sering terlalu khawatir tentang hal-hal yang tidak benar-benar penting dalam hidup. Konsep bodoh amat yang dimaksudkan di sini bukan berarti menjadi apatis atau tidak peduli dengan dunia sekitar, melainkan lebih kepada memilih untuk tidak terjebak dalam kecemasan terhadap hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Buku ini dimulai dengan kritik terhadap budaya modern yang mendorong kita untuk selalu merasa bahagia dan sukses, serta memandang kegagalan dan rasa sakit sebagai sesuatu yang harus dihindari. Manson berargumen bahwa kehidupan yang sesungguhnya melibatkan penderitaan, kegagalan, dan batasan-batasan yang tidak dapat kita hindari. Oleh karena itu, alih-alih menghindar dari hal ini, kita harus belajar untuk menerima dan menghadapinya dengan sikap yang lebih bijaksana. Manson juga menyarankan untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi diri kita. Daripada mengejar kesempurnaan, kita perlu belajar untuk memilih apa yang benar-benar berarti dan melepaskan hal-hal yang tidak memberikan dampak positif pada hidup kita. Konsep bersikap bodoh amat dalam buku ini adalah tentang mengalihkan perhatian dari hal-hal yang tidak relevan dan mengabaikan tekanan sosial yang sering kali mengarahkan kita pada keinginan-keinginan yang tidak perlu. Salah satu kekuatan buku ini adalah gaya penulisannya yang santai, penuh humor, dan mudah dipahami. Manson tidak hanya berbicara dalam istilah yang filosofis, tetapi juga memberikan contoh-contoh nyata dan praktis yang membantu pembaca untuk lebih mudah menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat adalah buku yang menyegarkan untuk siapa saja yang merasa tertekan dengan tuntutan hidup dan berharap untuk menemukan kedamaian dengan cara yang lebih realistis dan jujur. Buku ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri, untuk menerima ketidaksempurnaan, dan untuk memilih dengan bijak apa yang layak mendapatkan perhatian kita. Dalam Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, Mark Manson juga membahas pentingnya memilih nilai atau prinsip hidup yang dapat menjadi panduan kita dalam menghadapi tantangan. Manson berpendapat bahwa setiap orang harus menetapkan batasan dan memilih apa yang layak untuk dipedulikan dalam hidupnya. Dengan memilih nilai yang sesuai dengan siapa kita sebenarnya, kita dapat fokus pada hal-hal yang membuat kita merasa puas dan tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain atau standar sosial yang seringkali tidak realistis. Buku ini sangat cocok untuk mereka yang merasa terjebak dalam tuntutan sosial atau merasa kesulitan dalam menemukan arah hidup yang lebih bermakna dengan cara yang lugas, penuh humor, dan sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Manson berhasil menyampaikan pesan yang kuat tentang pentingnya menjadi diri sendiri, menerima kenyataan, dan memilih dengan bijak apa yang pantas untuk kita pedulikan.
0: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

96 8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi bareng saya menemani kalian semua di edisi hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 ya teman Pro 2 ya. Dan untuk hari ini kita mulai dengan pagi kita yang sangat luar biasa ya teman Pro 2 ya. Untuk kamu yang lagi stay di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, jam 6 ini kita bakalan ngebahas tentang tips and trick seperti biasa. But untuk kamu yang bulan Julinya ini udah banyak banget kegiatannya ya teman Pro 2 ya, aku mau kasih tau kalau misalnya pekerjaan menumpuk, kegiatan bertambah, paling enggak kamu bisa harus merasakan kalau misalnya kamu tetap bugar fit gitu teman Pro 2 ya. Nah, aku bakalan kasih kamu tips and trick untuk bisa tetap sehat gitu ya, tetap stabil, prima walaupun kegiatan dan juga kerjaan menumpuk di teman Pro 2. Oke. Kalau gitu teman Pro 2, mungkin untuk kamu yang suka dengan si tadi Tulus ya teman Pro 2 ya, aku bakalan kasih deh lagunya dengan Teh.

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Star from the Cut Stay, teman Fredo, teman-teman kalian semua juga. Wih, suaranya ya. Dan teman berdua, it becoming priority, it's most important things ya teman berdua. Kalau misalnya kamu pengen tetap bugar prima walaupun kegiatan dan kerjaan bertumpuk gitu teman berdua. Jadi yang penting ini teman berdua, kamu harus prioritaskan sesuatu yang paling atas gitu ya. Jangan kerjakan semuanya sekaligus. Gunakan aturan yang sangat sederhana, kayak penting dan mendesak itu harus dikerjakan sekarang. Penting tapi tidak mendesak itu bisa dijadwalkan. Kurang penting bisa ditunda atau didelegasikan jika bisa gitu teman berdua. At least kamu punya juga cukup tidur gitu, usahakan 7-9 jam. Begadang mungkin terasa membantu sesaat, tapi justru menurunkan fokus daya ingat dan juga produktivitas untuk keesokan harinya. Yang saya lakukan kemarin gitu teman berdua ya, begadang dan besoknya akhirnya gak terlalu fokus gitu untuk melakukan kegiatannya. Padahal jadinya kayak sampai sekarang masih ngantuk-ngantukan gitu teman berdua. Jadi memang harus punya tidur yang cukup, 7-9 jam itu sangat penting kalau misalnya kamu punya full of activity gitu teman berdua. And then kamu jangan lewatkan makan, kayak yang akan menambah energi kamu, protein, telur, ikan, ayam, tempe gitu kan, bisa memberikan kamu energi lebih lama. Dan jangan lupa juga untuk karbohidrat kompleks kayak nasi, oatmeal, ubi atau nasi merah, itu cocok banget buat kamu. Dan jangan lupa juga kamu harus tetap konsumsi yang namanya buah dan sayur. Dan kamu harus hindari terlalu banyak makan manis karena energi bisa cepat naik lalu turun lagi ini teman berdua.

0: teman Pro 2. Enak ya zaman sekarang, praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Ups, tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya, say no to pinjol.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pradua, lanjut lagi ya pastinya ya. Nah untuk kamu nih teman Pradua yang punya seabrek kegiatan gitu, selain yang prioritaskan yang penting, tidur yang cukup, jangan lewatkan makan, kamu harus juga tetap terhidrasi di teman Pradua. Jangan lupa kurang minum itu sering membuat kita ya lebih lemas cepat di teman Pradua dan sulit untuk berkonsentrasi. Targetkan sekitar 2-3 jam air per hari dan disesuaikan dengan aktivitas dengan cuaca juga nih. Kalau kan sekarang lagi panas-panasnya itu Makassar, mungkin bawa tumbler kemana-mana itu cocok banget di teman Pradua ya. Supaya suhunya juga terjaga, gak panas gak dingin juga kan. Selanjutnya kamu harus atur konsumsi kafeinnya nih. Kopi ataupun teh itu boleh membantu, tetapi hindari minum terlalu banyak nih teman Pradua. Sebaiknya kamu harus mengkonsumsi kafein itu di 6 sampai dengan 8 jam sebelum waktu tidur. Selanjutnya kerja fokus dalam blok waktu di teman Pradua. Kayak 10 menit pertama kamu harus menyelesaikan apa, 10 menit kedua selanjutnya apa, ketiga apa, terus dibagi dengan satu member keluarga supaya kamu bisa betul-betul fokus gitu teman Pradua. Ya kan?

pekerjaan kantan kamu, kalau misalnya kamu dibarengi dengan kebahagiaan, pastinya itu gak bakalan jadi lelah ya teman Pradua ya. Oke deh, abis ini teman Pradua kita bakalan kasih kamu informasi dari BMKG alias Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika dan juga kendaraan yang ada di Kota Makassar. Sekarang apakah sudah memenuhi Kota Makassar pagi ini? Kita bakalan saksikan sama-sama sebentar teman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pradua dari Makassar, with Sandi Spada. Selamat pagi teman Pradua.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
5: Teman terbaik kamu.

Yes, dan lanjut lagi teman Pradua, kita bakalan kasih kamu informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk kondisi perkiraan cuaca untuk kondisi hari ini teman Pradua. Saya sudah buka langsung dari websitenya. Untuk yang ada di kota Makassar, kayaknya untuk hari ini bakalan bisa beraktivitas banyak ya teman Pradua, karena memang betul-betul akan cerah ya, semuanya cerah ini dari pagi sampai malam hari di pukul 23.00 nih teman Pradua. Tapi untuk di jam 8 ini akan 29 derajat Celcius dulu untuk suhu udaranya. Terus untuk jam 9, 10, 11 itu akan di 30 sampai 31 derajat Celcius. Nanti di siang hari juga cerah di 31 sampai dengan 30 lagi kembali di teman Pradua. Di jam 16.00 itu akan turun lagi di 30 derajat Celcius sampai dengan jam 17.00 nih teman Pradua. Nah, gimana kalau malam harinya? Malam harinya itu tetap cerah di teman Pradua di 29 derajat Celcius. Nanti di pukul 21.00 akan turun suhu udaranya menjadi 27 derajat Celcius sampai dengan 23.00 nih teman Pradua. Kayak gitu. Jadi hari ini tetap cerah ceria ya. Jadi untuk kalian semua yang udah stay di 96.8 FM Pradua dari Makassar yang pengen keluar untuk hari ini, boleh silahkan untuk bisa bersiap-siap untuk menghabiskan akhir pekan atau

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan

baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, aku mau kasih kamu informasi dari pantauan CCTV di Diskominfo Kota Makassar. Karena di beberapa titik memang ramai banget teman Pro 2 ya. Ada gerak jalan sehat nih di depan Rujab Gubernur ya, teman Pro 2. Jadi memang di situ agak car free day juga kali ya teman Pro 2 ya. Jadi banyak orang di sana yang pakai seragam-seragam untuk berjalan kaki gitu teman Pro 2. Untuk simpang 5 bandara masih lancar-lancar aja, pintu 1 Unhas juga masih lancar, terus juga untuk di flyover juga masih lancar-lancar aja. Untuk daerah Alauddin terus ke Petarani masih lancar-lancar aja di teman Pro 2. Untuk kamu juga yang ada di daerah Galangan Kapal ya teman Pro 2 ya, terus di Pelindo juga masih lancar-lancar aja. Nah, untuk kamu nih teman Pro 2, aku mau kasih tau kalau misalnya kamu butuh layanan darurat, kamu bisa hubungin 112 untuk 24 jam bebas pulsa. Kalau kamu membutuhkan bantuan ambulans, lansia care, home care, dan pokoknya langsung aja hubungin 112 karena 24 jam dan juga bebas pulsa.

0: mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Oke, teman perdua, karena aku udah kasih kamu informasi dari BMKG dan juga kondisi jalan yang ada di Kota Makassar, dan untuk yang melewati beberapa area di gubernur, kantor gubernur, terus juga ke dari ke Hasanuddin sampai dengan Ahmad Yani, nanti itu bakalan lumayan padat karena masih ada orang yang lagi ini ya teman berdua ya, lagi jalan santai. Oke deh, yang lagi nyantai juga di pagi hari ini teman berdua, kamu jangan kemana-mana, kamu bisa pilih lagu yang kamu suka sebentar di jam 8 sampai dengan jam 9. Jadi buruan langsung aja kirimin di 08 11 40 968 atau di area Nusa Kampung Makassar, karena saya bakal putarin buat kamu.